0: Seluruh rantai MDG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
1: Pengalaman membuktikan bahwa soal perbedaan etnik dan perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
0: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN yang mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dilaporkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
4: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tos Udara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pengalaman membuktikan bahwa soal perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Umar menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
1: Pengalaman membuktikan bahwa soal perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bangsa kita, maka dunia, bahwa lintas agama di provinsi ini luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Manua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu di sini tausiah khatib, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah Jadi saya lagi

0: Orang Khusus.
1: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
2: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
1: Berkaitan dengan masalah

0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
1: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia, Bapak. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
0: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
2: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
0: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
4: Kalau bagi saya sih, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau memang misalnya Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu risikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
5: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
6: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
7: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki.

0: editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
0: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Maaf tadi ada sedikit gangguan ya ketika Anda mendengarkan warta berita yang kami sampaikan dari studio RRI Pro 3 di Jakarta karena ada

0: buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha? Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe ko manangis.
1: Aduh, kamu itu betang-kakang juga. Dari parbeta pun 1 juta nyak ngalayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai di

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, informasi terkini kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini, menemani Anda semuanya yang masih tetap stay tune bersama kami. Dan berbagai informasi juga terus menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 11 di tengah Anda menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari ini. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa SMP Negeri 1 Ambon merayakan hari ulang tahun ke-76 pada hari ini Senin 10 Agustus 2026. Puncak peringatan ditandai dengan upacara bendera yang diikuti oleh para guru dan seluruh siswa di lingkungan SMP Negeri 1 Ambon. Sebelum pelaksanaan upacara, rangkaian kegiatan HUT ke-76 ini telah dimeriahkan dengan jalan santai yang diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus membangun semangat dan kekompakan seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Ambon. Untuk diketahui pendengar bahwa rangkaian kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pekan olahraga dan seni Porseni yang melibatkan para siswa. Sejumlah perlombaan digelar, di antaranya ada lomba ranking 1, baca Undang-Undang Dasar 45, kemudian penalti kick, bola voli, dan olimpiade sains. Dan puncak HUT ke-76 SMP Negeri 1 Ambon pada hari ini Senin 10 Agustus 2026 ditandai dengan upacara bendera yang dipimpin oleh Wakil Kepala Sekolah Juliana Patiasina SPD. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh warga sekolah yang menjadikan momentum HUT sebagai semangat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memajukan SMP Negeri 1 Ambon. Juliana juga menekankan pentingnya kebersamaan, kedisiplinan, dan kerjasama antara guru dan siswa dalam mendukung kemajuan sekolah. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Melengkapi kebersamaan Anda di saat ini yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, tembang dari Padi Begitu Indah, kami hadirkan untuk Anda.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

Pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di saat ini. Saudara, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 10 Agustus diperingati sebagai Hari Veteran Nasional yang menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para veteran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saudara, peringatan tersebut menjadi bentuk penghargaan kepada para veteran yang telah mendedikasikan tenaga, pikiran, waktu, bahkan pengorbanan jiwa dan raga bagi bangsa dan negara. Mengutip dari laman Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, penetapan Hari Veteran Nasional ini memiliki kaitan dengan keputusan Presiden Soekarno pada tahun 1945 yang kemudian diperkuat melalui amanat tertulis pada tahun 1965. Selanjutnya, pada masa pemerintahan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 10 Agustus secara resmi ditetapkan sebagai Hari Veteran Nasional pada 2014. Peringatan Hari Veteran Nasional juga berkaitan erat dengan keberadaan Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Dan untuk diketahui pendengar, organisasi yang menghimpun para veteran Republik Indonesia, LVRI sendiri disahkan oleh Presiden Soekarno pada 1 Januari tahun 1957 sebagai wadah perjuangan dan pengabdian para veteran. Dan Hari Veteran Nasional hingga kini terus diperingati sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa para pejuang bangsa. Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk mengenang nilai-nilai perjuangan, patriotisme, persatuan, dan cinta tanah air yang telah ditunjukkan para veteran. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.

0: Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.
1: Okay, let's go.

Ya, pendengar yang masih bersama kami di saat ini, informasi dan musik terus kami hadirkan untuk Anda. Saudara, tanggal 10 Agustus diperingati juga sebagai Hari Biodiesel Internasional. Peringatan ini sebagai momentum untuk mengenal biodiesel sebagai salah satu bahan bakar alternatif. Peringatan ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pemanfaatan sumber energi terbarukan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dikutip dari laman National Today, peringatan Hari Biodiesel Internasional berkaitan dengan sosok Rudolf Dieser, insinyur dan penemu asal Jerman yang dikenal sebagai pencipta mesin diesel. Untuk diketahui, saudara, bahwa pada tahun 1890, Rudolf Diesel merancang mesin yang dapat menggunakan berbagai jenis bahan bakar, termasuk minyak yang berasal dari tumbuhan. Gagasan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar berkembangnya bahan bakar berbasis sumber daya terbarukan. Pemanfaatan minyak nabati sebagai bahan bakar menunjukkan bahwa energi untuk mesin tidak selalu harus bergantung pada sumber daya fosil. Perkembangan biodiesel juga tidak terlepas dari kemajuan transportasi. Tentu dengan meningkatnya kebutuhan terhadap kendaraan yang cepat dan efisien, turut mendorong kebutuhan bahan bakar dalam jumlah besar. Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai upaya untuk mencari sumber energi alternatif. Dan saudara, kini biodiesel kembali dilirik sebagai salah satu pilihan dalam mendukung penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. Peringatan Hari Biodiesel Internasional setiap 10 Agustus ini menjadi pengingat bahwa pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan dapat menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Untuk Anda pendengar yang terus bersama kami di saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan saudara. Sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, jangan kemana-mana, sesaat lagi acara Halo RRI akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Cek fakta, Rosati RRI Ambon.
2: Pemerintah Provinsi Maluku terus mempercepat penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan proyek strategis nasional PSN Lapangan Abadi Blok Masila. Upaya tersebut dibahas dalam rapat pembaruan penanganan dampak sosial kemasyarakatan beserta fasilitas pendukung di kantor Inpex Masila di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali mengatakan, tim terpadu penanganan dampak sosial kemasyarakatan bersama Inpex dan SKK Migas terus melakukan koordinasi guna mempercepat pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari tahapan pembangunan PSN Blok Masila, di mana kantor jasa penilai publik KJPP akan melakukan perhitungan besaran nilai sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah hasil penilaian diterima, tim terpadu akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa untuk menetapkan besaran nilai dan pihak yang berhak menerima melalui keputusan Gubernur. Sikda berharap adanya percepatan seluruh tahapan guna memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak sekaligus mendukung kelancaran pembangunan PSN Blok Masila.

Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

Ya, Prof. Satir Ramon, karena inspirasi dan juga informasi, pendengar, selamat siang saja untuk Anda di hari ini. Tak terasa ya, kita sudah di hari apa? Hari Senin pastinya, pendengar ya. Saatnya memulai aktivitas kembali untuk Anda semua. Dan tak terasa juga kita sudah di tanggal ini 10 Agustus 2026. Ya, bagaimana kabar Anda semua, pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja untuk Anda. Ya, langsung saja pendengar. Halo RRI, untuk edisi hari ini yang mau gabung-gabung menyampaikan pendapat, opini dan lain sebagainya untuk Anda seputar permasalahan yang ada terjadi di Maluku maupun di Kota Ambon tercinta ini, apa yang Anda ingin utarakan ya, permasalahan apa yang terjadi? Ya, saya buka di line telepon dan juga di line WhatsApp kami, pendengar, sampai nanti di jam 12 siang.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan, ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, ya. Halo RRI, kembali lagi saya buka untuk Anda. Session ini saya terima dulu satu penelpon ini. Ya, halo, selamat siang. Halo RRI.
1: Halo, selamat siang Kakak Penyiar.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Rara lagi di Time.
0: Oh, Rara. Rara, bagaimana kabarnya, Rara?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Nah, Rara mau bahas mengenai apa nih di Halo RRI? Boleh, silakan.
1: Oke, Kak Penyiar, jadi kita mau berbicara tentang penyambutan 17. Jadi, kan 17 ini banyak kegiatan nih. Tapi sekarang yang katong lihat kayak banyak kegiatan, namun di daerah kami tuh kegiatannya itu cuman hanya gawai mini, yang banyak kegiatannya.
0: Oke, jadi maunya harus ada banyak kegiatan gitu, kayak lomba-lomba gitu diperbanyak ya, Rara?
1: Iya, maksudnya kegiatan tujuan, maksudnya harusnya ada kegiatan itu harus banyak lah.
0: Iya, kayak lomba-lomba zaman dulu ya, panjat pinang. Ya,
1: tapi yang katong ya sekarang kayak sering ada kegiatan-kegiatan itu lain.
0: Oh iya ya. Udah mulai pudar ya, mungkin ya. Tergerus zaman ya, jadi harus
1: mulai pudar.
0: Dimanyakin lomba-lomba seperti itu biar kita bisa nostalgia. Kalau di kompleknya Rara, panjat pinang 17 Agustus sering
1: udah
0: diadakan enggak?
1: Lagi.
0: Oh, udah enggak ada lagi ya. Untuk panjat.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Hanya gawang mini, gigit sendok. Makan kerupuk.
0: Oke, okay. Pokoknya lomba-lombanya diperbanyak ya untuk menyambut
1: ya.
0: Kemeriahan HUT RI ya, yang ke-81 ya. Di tahun ini. Ya, ada lagi, Rara?
1: Tidak ada lagi.
0: Oke, okay. Terima kasih, Rara.
1: Ya, terima kasih lagi.
0: Ya, baik, terima kasih untuk Rara di seputaran stand yang sudah gabung di Halo RI untuk edisi hari ini. Jadi dia bahas mengenai menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini, lomba-lomba itu harus diperbanyak gitu biar gak pudar tradisi seperti ini ya. Zaman dulu banget tuh kayaknya pendengar, banyak sekali lomba-lomba yang digelar menyambut ulang tahun RI ya. Jadi kayak cukup meriah sekali ulang tahunnya. Ya, jadi mungkin ini jadi tradisi juga untuk masyarakat Indonesia, terkhusus di Maluku ya, hal-hal seperti ini jangan sampai tergerus zaman, hilang gitu. Jadi kita angkat kembali nih pendengar ya.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Komunitas adalah ruang tumbuh dan berbagi yang menguatkan. Dengan saling mendukung, kita bisa menciptakan perubahan positif yang berdampak besar bagi lingkungan sekitar kita.

Ya, Pro 1 RW Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar ya. Terima kasih untuk Rara yang sudah bergabung tadi di Halo RRI session tadi ya. Dia ingin nostalgia gitu ya dengan perlombaan yang digelar untuk memeriahkan hari 17 Agustus karena tergerus zaman ya pendengar, maka kayaknya kurang meriah banget ya tiap 17 Agustus. Zaman dulu banget itu lomba-lomba seperti ini banyak sekali ya. Mungkin dari tanggal 1 sampai menjelang 17 Agustus itu sudah digelar ya. Oke, dan saya masih buka untuk Anda di line telepon dan juga line WhatsApp ya. Untuk Anda yang mau gabung-gabung di Halo RRI, siap berkomentar ataupun memberikan saran pendapat terkait hal apa saja yang terjadi di Maluku maupun di kota Ambon ya pendengar. Ngomong-ngomong soal Sail Darwin Banda Neiraya Race 2026, nah ini dinilai dapat menjadi contoh nyata pemanfaatan pariwisata untuk memperkuat hubungan sister city antara Darwin Australia dan Banda Neira Maluku Tengah. Selain mempromosikan keindahan alam dan destinasi wisata Maluku pendengar, event internasional tersebut juga dinilai membuka peluang kerjasama di bidang ekonomi kreatif dan juga pengembangan sumber daya manusia. Ketua Sailing Community Nico Tulalesi dalam

kudanil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kudanil

0: tugasnya pagi-pagi hanya tugasnya hanya foto aja terus menghilang. Begitu juga di Tuluk ABC itu memang setiap hari itu Pak. Okay. Mereka hanya bertugas ambil foto terus menghilang. Tapi ini kan masyarakat butuh ini Pak, pengaturan arus lalu lintas yang tegas juga. Parkiran-parkiran liar cukup banyak. Ini harus memang dibenahi segera. Catatan juga untuk Pak Wali Kota untuk segera bertindak tegas.
1: Iya, iya, parkiran liar itu jadi hal yang biasa ya, belum ada ketegasan gitu ya.
0: Iya. Iya, Pak. Iya. Ya, semoga RRI bisa menyampaikan aspirasi ini ya, didengar oleh semua pemangku kepentingan yang ada. Sukses untuk RRI.
1: Iya, baik, terima kasih Bu Ima.
0: Sama-sama, Pak.
1: Ya baik, terima kasih untuk Ibu Ima yang sudah bergabung ya. Ini banyak sekali permasalahan yang terjadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Irma. Salah satunya parkiran-parkiran liar. Terus juga kemacetan yang terjadi di Ruko ya, Ruko Batu Merah sana. Karena ada pembangunan pasar yang baru gitu. Ya, jadi kemudian juga saya lihat di medsos banyak sekali netizen yang mengeluh dengan hal ini sehingga membuat kemacetan. Mungkin ada rekayasa lalu lintas untuk bisa meminimalisir kemacetan yang ada di sana ya pendengar. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ima yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini. Saya close ya, terima kasih juga untuk Rara di Stain. Semoga apa yang sudah Anda sampaikan bisa didengarkan oleh pemangku kepentingan yang ada di Maluku ini ya, agar bisa membuat Maluku lebih baik lagi ke depan dengan hadirnya masalah-masalah seperti ini, adanya perubahan juga untuk kita.
2: Halo RRI, halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

inilah buktinya. Kaya akan antioksidan, lemak baik, dan vitamin E. Minyak zaitun dapat bantu menjaga jantung tetap sehat, menurunkan kolesterol, bahkan baik untuk otak dan sendi. Bukan cuma untuk dikonsumsi loh. Minyak zaitun

sendok setiap hari bisa jadi langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat dan alami. Mulailah dari sekarang, pilih sehat, pilih alami,

0: biasa.
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katumpung hidup di Maluku ini yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kama?
1: Iya tuh, Yoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Kama?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna toh. Kalau katong sing peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya

0: Ya, Profesor, ya ampun, karena inspirasi dan juga informasi dari Craig David dengan Don't Love You No More. Ya, pendengar, di figur inspirasi untuk Anda kali ini, di figur inspirasi saya akan angkat satu toko berikut ini menyongsong 17 Agustus 2026 ya, pendengar. Nah, saya akan bercerita mengenai satu sosok yang menginspirasi lewat gagasan dan keberaniannya. Ada Tan Malaka. Nah, pendengar, bagi Anda yang belum tahu siapa Tan Malaka ini, nah, yang sudah tahu pasti sudah paham ya tentang perjuangan beliau yang menginspirasi lewat gagasan dan juga keberanian. Tan Malaka ini merupakan salah satu tokoh perjuangan Indonesia yang memiliki perjalanan hidup penuh keberanian, pemikiran, dan juga pengorbanan. Lahir dengan nama Ibrahim Datuk Tan Malaka pada 2 Juni 1897 di Pandang Gadang, Sumatera Barat. Dia tumbuh menjadi seorang pemikir sekaligus pejuang yang memiliki perhatian besar terhadap masa depan Indonesia. Nah, ia tidak hanya melihat kemerdekaan sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai kesempatan bagi masyarakat atau rakyat untuk mendapatkan pendidikan, kehidupan yang layak, dan kebebasan berpikir. Nah, mendengar, salah satu hal yang membuat Tan Malaka begitu menginspirasi adalah kecintaannya terhadap pendidikan, dan ia percaya bahwa pendidikan merupakan salah satu senjata penting membebaskan masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan. Pemikirannya ini menunjukkan bahwa perjuangan tidak selalu harus dilakukan dengan mengangkat senjata, buku, tulisan, pengetahuan, dan gagasan juga dapat menjadi alat perjuangan untuk membangun kesadaran masyarakat. Pendengar, Tan Malaka ini juga dikenal sebagai sosok yang berani menyampaikan pemikirannya, meskipun gagasan tersebut tidak selalu mudah diterima oleh banyak pihak. Ia banyak menulis mengenai nasionalisme, kemerdekaan, pendidikan, politik, dan masa depan Indonesia. Salah satu karya terkenalnya adalah Naar de Republiek Indonesia atau Menuju Republik Indonesia yang ditulis pada tahun 1925. Nah, karya tersebut menunjukkan bahwa gagasan mengenai Indonesia sebagai sebuah republik telah dipikirkan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Nah, perjalanan hidup Tan Malaka juga dipenuhi dengan pengasingan dan pelarian. Karena aktivitas politik dan perjuangannya, ia harus meninggalkan Indonesia dan hidup berpindah-pindah di berbagai negara. Namun, keadaan tersebut tidak membuatnya berhenti dan berpikir. Justru, dalam berbagai keterbatasan, ia terus menulis dan menyampaikan gagasan tentang kemerdekaan Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa semangat perjuangan tidak mudah dipadamkan hanya karena seseorang berada jauh dari tanah air, pendengar.
1: Nah, kok mau bayar? Bayar aja, ini lebih.

0: kirim ke bumi dan orang-orang seperti itu.
1: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Islam harga naik.
1: Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

Ya, satu yang terbaik dari Afgan Syahriza dengan Untukmu Aku Bertahan, pendengar ya. Dan sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk kita mengikuti Warta Berita Olahraga dan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Saya masih bahas mengenai figur inspirasi Tan Malaka. Dan pendengar, Tan Malaka ini merupakan contoh bahwa seorang pejuang harus memiliki keberanian untuk mempertahankan prinsip. Ia tidak selalu ada dalam posisi yang nyaman dan bahkan mengalami perbedaan pandangan dengan berbagai kelompok dalam perjuangan politik Indonesia. Namun ia tetap mempertahankan keyakinannya mengenai pentingnya kemerdekaan dan masa depan bangsa. Dari sini kita dapat belajar bahwa memperjuangkan sesuatu yang diyakini benar terkadang membutuhkan keberanian untuk berjalan melawan arus. Pemikirannya juga menunjukkan bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Bagi Tan Malaka, setelah bangsa terbebas dari penjajahan, masih ada pekerjaan besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan juga

juga maju. Karena itu pendengar, perjuangan harus dilanjutkan melalui pendidikan, pembangunan ekonomi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta keberanian untuk berpikir kritis. Pandangan tersebut pendengar tetap relevan bagi generasi muda karena tantangan bangsa saat ini tidak lagi hanya berupa penjajahan fisik, tetapi juga kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan penyebaran informasi yang tidak benar. Yang menarik dari Tan Malaka adalah perpaduan antara seorang intelektual dan seorang pejuang. Dia tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan langsung dalam dinamika perjuangan bangsa. Ia menunjukkan bahwa pengetahuan seharusnya tidak berhenti sebagai teori, melainkan dapat digunakan untuk memahami persoalan dan juga mencari jalan keluar. Semangat inilah pendengar yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda agar tidak hanya menjadi penonton terhadap perubahan, tetapi ikut mengambil peran di dalamnya. Nah, pendengar, Tan Malaka ini akhirnya meninggal pada tahun 1949 dalam situasi politik dan perjuangan yang penuh gejolak. Perjalanan hidupnya memang tidak selalu mendapatkan pengakuan yang mudah pada zamannya. Namun, seiring berjalannya waktu, pemikiran dan perjuangannya semakin banyak dipelajari sebagai bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Ia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1963. Kisah hidupnya mengingatkan kita bahwa kontribusi seseorang terhadap bangsa tidak selalu langsung terlihat atau mendapatkan penghargaan pada saat itu juga. Dari Tan Malaka, kita dapat mengambil banyak pelajaran. Berani berpikir, berani menyampaikan gagasan, mencintai pendidikan, mempertahankan prinsip, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

0: 1.
1: MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih, karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Catalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Telkom mau membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Chalobah. Chalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Chalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornhuva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornhuva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Dan mendengar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.

0: Happy. Thank you.
1: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Basecki di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Pemuda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Platnas. Dia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita menyatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih mengingat kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi panjat sakti agar dapat mengikuti jejak desa Rita menjadi

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta eSports Kapolri Cup 2020 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan eSports tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. Esports Kapolri Cup 2020 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 81 tahun.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebagian potongan pikirnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis

Ya, pendengar dari Smash dengan selalu bersama, saya masih bersama Anda di siang hari ini ya, dengan informasi menarik untuk Anda mengenai partisipasi kreator Indonesia dalam Urban Brick and Toy Con Seoul 2026 mencatat potensi transaksi mencapai 1 juta US dollar. Nilai tersebut meningkat dibandingkan keikutsertaan Indonesia pada 2025 yang mencatat potensi transaksi sebesar 500 ribu US dollar ya pendengar. Nah, pameran Art Toys tersebut berlangsung di Koek Seoul, Korea Selatan pada 30 Juli 2026, 30 Juli sampai 2 Agustus 2026 ya. Dan partisipasi Indonesia menjadi langkah untuk memperluas akses pasar Art Toys sekaligus mendorong ekspor sektor jasa ke Korea Selatan. Pendengar, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntu Dewi menyebut bahwa partisipasi tersebut memperluas akses pasar Art Toys dan menurut dia lonjakan potensi transaksi menunjukkan produk dan jasa kreatif Indonesia semakin dikenal serta mampu bersaing di pasar global. Nah, partisipasi Indonesia merupakan hasil sinergi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendak ITPC Busan dan Artist Try Rikes Collective. Pavilion Indonesia seluas 60 meter persegi menampilkan karya 21 kreator yang lolos kurasi ketiga pihak tersebut. Nah, karya yang menampilkan meliput yang ditampilkan ya, ini meliputi art toys atau mainan desainer dan mainan koleksi atau collectible toys. Karya tersebut memiliki nilai estetika tinggi serta diciptakan khusus sebagai koleksi dan memiliki perlindungan kekayaan intelektual.

siklus yang sulit diputuskan. Keterbatasan ekonomi menghalangi akses pendidikan yang layak, yang kemudian berujung pada rendahnya peluang pekerjaan dan pendapatan. Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan seringkali mewarisi kondisi yang sama, menciptakan lingkaran yang terus berulang. Untuk memutus rantai ini, perlu ada intervensi yang kuat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Ya baik pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti Lintas Seribu Pulau edisi hari ini 10 Agustus 2026.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Dual, Pula, dan RRI

0: Anda berada, Lintas 1000 Pulau edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Saya Rivaldi Artas dibantu kru Lintas 1000 Pulau. Dan mengawali informasi Lintas 1000 Pulau edisi hari ini, yang pertama kita hadirkan dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi mengenai pemerintah daerah Maluku Tenggara menggerakkan berbagai pihak dalam aksi bakti kebersihan massal menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81, menggabungkan semangat kemerdekaan dengan kepedulian lingkungan. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Mei Maturbongs.
1: Dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun, kegiatan bersih-bersih pasar bersama OPD, BUMN, dan instansi vertikal lainnya dimulai sejak pukul 7 pagi. Dimulai dengan senam kebugaran, Bupati mengajak seluruh peserta untuk membersihkan area pasar tradisional. Selain melakukan bakti kebersihan, tujuan lain daripada kehadiran para pegawai di pasar dan mengoptimalkan perputaran uang dari transaksi yang terjadi.
2: Habis saya kerja bakti, mereka kan turun mungkin pergi, ada yang dibelanjakan dengan nilai biaya sesuai dengan kemampuan ekonomi keuangan mereka. Tetapi beberapa hari akan datang, ada lagi. Kegiatan ini akan berjalan terus di pasar ini, maksudkan supaya mungkin dari yang punya toko atau yang punya jualan, ini ada sedikit laku lah, sayur atau apa. Dan mereka datang, kalau pulang kan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu pulang kan gak mungkin dia lenggang, tapi dia harus memberikan sesuatu di pasar. Dan itu adalah salah satu cara. UMKM di luar, tetapi di pasar juga saya coba maksimalkan.
1: Sementara itu, menanggapi bakti kebersihan yang dilaksanakan pemerintah daerah, salah satu petugas kebersihan Yohanes Oleilulin merasa sangat terbantu pagi ini. Oleilulin juga menyampaikan harapannya di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini.
3: Alhamdulillah, syukur semua berjalan dengan baik. Dan itu sudah terasa. Perasaan itu sih baik-baik saja. Harapan saya mungkin di 17 Agustus ini bawa semangat untuk kita bangkit bersama membersihkan daerah-daerah khususnya pasar jalan yang mana yang harus dibersihkan.
1: Pelaksanaan bakti kebersihan sendiri melibatkan pegawai instansi daerah, vertikal, BUMN, dan para petugas kebersihan. Selain berlokasi di pasar tradisional, hal yang sama serentak dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di destinasi wisata Pantai Pasir Panjang yang terkenal dengan pasir terhalusnya. Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih untuk rekan-rekan dari RRI Tual dan pendengar. Saya ajak Anda untuk kita mengikuti informasi dari RRI Bula yang akan menurunkan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Seramegan Timur memperoleh tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran dari pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana kebakaran di daerah tersebut. Reporter Yasin Kalderak melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Seramegan Timur Provinsi Maluku bakal mendapat tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran untuk memperkuat upaya penanggulangan kebakaran di daerah ini. Hal itu menyusul banyaknya insiden kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kota Bula dan sekitar belakangan ini. Bupati Seramegan Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan pihaknya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait bantuan mobil damkar dimaksud. Menurut Fahri, bantuan tersebut diharapkan dapat menambah kemampuan petugas damkar dalam merespon kebakaran yang belakangan berulang terjadi di wilayah Kota Bula. Saat ini, kata dia, pemerintah daerah masih perlu menyiapkan anggaran untuk mengangkut kendaraan bantuan tersebut dari Jakarta.
2: Insya Allah kita sudah dapat semacam persetujuan dari Kemendagri untuk bantuan mobil damkar. Yang dibutuhkan adalah anggaran untuk mengangkut dari Jakarta ke sini dan mudah-mudahan di perubahan ini bisa kita alokasikan.
1: Penambahan armada dinilai penting untuk memastikan proses penanganan kebakaran tetap berjalan apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan yang selama ini digunakan. Dengan adanya tambahan bantuan armada tersebut, pemerintah Kabupaten Seramegan Timur setidaknya memiliki 2 unit mobil damkar yang dapat diandalkan dalam kondisi darurat.
2: Supaya paling tidak ada 2 lah ya. Kita nggak tahu kalau ada kendala 1 tiba-tiba, itu akan jadi masalah besar.
1: Selain tambahan mobil damkar, pemerintah Kabupaten Seramegan Timur juga tengah mengupayakan pengadaan kendaraan penyuplai air untuk mendukung proses pemadaman kebakaran. Menurut Bupati Fahri, kendaraan suplai air menjadi salah satu kebutuhan penting karena ketersediaan armada untuk mengangkut air masih menjadi kendala dalam penanganan kebakaran di lapangan.

0: Ya, terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Bula atas laporannya. Dan pendengar, mengakhiri lintas seribu pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring, terkait petani Maluku didorong sesuaikan pola tanam demi menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman El Nino.
1: Petani di Provinsi Maluku didorong untuk menyesuaikan pola tanam sebagai langkah menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino. Penyesuaian waktu tanam, pemanfaatan air secara bijak, serta penerapan budidaya pertanian adaptif menjadi strategi penting untuk menjaga produktivitas dan mengurangi risiko gagal panen. Pelaksana tugas PLT Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku Gunawan kepada RRI mengatakan, langkah mitigasi telah disiapkan meski hingga

0: Yang kita mengatur pola tanam, ketika misalnya bisa dimajukan, maka bagaimana jadwal tanam itu dimajukan.
1: Ia optimis potensi dampak El Nino dapat ditekan melalui sinergi pemerintah daerah, BMKG, Balai Wilayah Sungai, Penyuluh Pertanian, dan instansi terkait lainnya. Dukungan benih tahan kering serta penguatan infrastruktur irigasi menjadi faktor penting.

pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas 1000 Pulau edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas 1000 Pulau berikutnya.

Desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan

0: Wih, Ali tahu gak sih? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Wih, awal dong chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin awal rasa senyaman, blokir saja, seusah balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Ketum semua bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan ambung.

0: Here.
1: Ya, pendengar, informasi menarik untuk Anda ya dari laman rri.co.id. Ini mengenai pakar teknologi informasi dan keamanan cyber, Alphonse Tanujaya, memaparkan bahwa penyalahgunaan wajah seseorang berpotensi melanggar perlindungan data pribadi nasional. Menurutnya, biometrik wajah merupakan identitas sensitif sehingga penggunaannya wajib memperoleh persetujuan pemilik sebelum dipublikasikan kepada publik luas. Dan baginya, penggunaan rekaman tanpa persetujuan berpotensi merugikan korban sekaligus melanggar undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku nasional. Ya, Alphonse juga berpandangan media sosial wajib segera menindak laporan pelanggaran data pribadi apabila terbukti memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dia meyakini platform turut memikul tanggung jawab karena berkewajiban menghapus konten serta memberikan sanksi terhadap pelanggar secepatnya ya, pendengar. Menurutnya kamera tetap membawa manfaat besar apabila dimanfaatkan untuk kepentingan publik, pengawasan, serta pembuktian berbagai pelanggaran hukum. Alphonse turut menggarisbawahi pentingnya menghindari kebiasaan membagikan informasi pribadi ya secara berlebihan di ruang digital kepada masyarakat. Ya, jadi Anda harus berhati-hati nih ya pendengar tentang hal ini. Dan hak cipta ini dilindungi dan pastinya juga kreator konten diminta wajib beretika.

0: tahu nak. Itu siapa pun anak. Ya, dia kecil lawang.
1: Iya, itu Ina. Mama Mary dengan pacar Isabel pun anak teh.
0: Hih, dia sampai dia kena stunting. Coba bilang Mama Mary dong, bo. Dia periksa di puskesmas dulu.
1: Iwi, abis dia pun bapak cuma kerja sari plastik bakas. Lalu jual padon pun kebutuhan hari-hari tuh kio.
0: Oh siyo, dupung kondisi ekonomi begitu. Makanya ke anak tuh dia dia singgah sir.
1: Itu sudah iya, abis mau bagaimana lagi?
0: Padahal kalau katong mama-mama di kompleks nih, kalau mau patungan sadiki-sadiki, parbang domba rasa kilo begitu pasti ima dia sih begitu.
1: Itu sudah iya, gizi buruk tuh kan salah satu penyebabnya kio, karena kondisi ekonomi lah itu.
0: Mulai unai, nanti kita yang berjalan bilang parma-mama di sini. Maka tong patungan, parma aku bantu mama ngiri dong.
1: Iya, kalau kamu mau pergi bilang beta lah ya.

0: 把那啥不要不要不要。
1: 这样不用这样子。嗯，
2: 有三万分钱。
0: 你先呢？
2: 哦哦。

21 Riambun, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Ya, masih mengenai informasi terupdate dari laman rri.co.id. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mirah Sumirat, mengungkapkan pengangguran usia muda masih tinggi akibat terbatasnya lapangan kerja. Pertumbuhan lapangan kerja belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja baru yang terus tumbuh. Kondisi ini diperburuk dengan berkembangnya kebutuhan industri mengikuti teknologi digital yang mengurangi tenaga manusia. Ketidaksesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri membuat banyak lulusan sulit memenuhi persyaratan pekerjaan. Menurut Mirah, perusahaan juga sering mensyaratkan pengalaman kerja sehingga lulusan baru semakin sulit. Asosiasi yang dipimpin Mirah Sumirat selama ini dikenal memperjuangkan isu ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Ia bekerja sama dengan pemerintah maupun pengusaha untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, pendengar. Lebih lanjut, Mirah memberi saran kepada pemerintah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ini mempercepat investasi padat karya. Yang kedua, membenahi regulasi pendidikan, pelatihan kerja, dan memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan perekrutan pekerja. Sebaliknya kepada perusahaan, Mirah menyarankan agar perusahaan mengurangi persyaratan pengalaman kerja bagi lulusan baru. Hal ini untuk mengurangi beban lulusan baru dalam memperoleh kesempatan kerja sesuai dengan kompetensi mereka. Benar, saya setuju. Hal ini jadi polemik dan sudah berlangsung lama sekali dari zaman ke zaman, bahwa kalau harus kerja itu ya harus masuk ke dalam dunia kerja ya untuk melamar pekerjaan, salah satu persyaratan yang paling dominan yaitu pengalaman kerja yang dilihat, ya pendengar. Semoga ada regulasi baru sehingga hal ini juga bisa dihilangkan gitu. Kasihan kan anak-anak muda zaman sekarang yang ingin melamar pekerjaan tapi terkendala dengan salah satu persyaratan ini, pendengar.

bisa mengakses pendidikan atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. Ham bukan sekadar kata-kata, ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah

Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti dinamika Maluku Sore edisi hari ini 10 Agustus 2026.

SDM yang akan digunakan oleh investor ini harus siap. Jadi kalau masuk di investasi, minimal dia semi terampil. Kalau dia bisa terampil boleh. Ya, harus siap di sana kan, Pak.

0: topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Senin 10 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Kejaksaan Tinggi Maluku resmi menahan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, tahun anggaran 2020. Kelima tersangka yang terdiri dari 4 perempuan dan 1 laki-laki tersebut ditahan selama 20 hari di lapas perempuan kelas 3B Ambon dan Rutan Ambon. Kasus yang menyeret pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, hingga direktur PT Kusuma Jaya Abadi ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga 3,8 miliar rupiah berdasarkan audit BPKP. Dalam penyidikannya, tim Kejati Maluku menemukan sejumlah penyimpangan serius pada proyek senilai 12,4 miliar rupiah ini. Di antaranya adalah perencanaan yang tidak sesuai aturan, adendum kontrak berulang tanpa dokumen pendukung, hingga rekayasa dokumen prestasi fisik pekerjaan. Pembayaran proyek bahkan telah dicairkan 100% meski pekerjaan dilaporkan belum selesai dan tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati. Pihak Kejaksaan Tinggi Maluku menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti pada 5 tersangka ini saja. Penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang belum memenuhi panggilan, termasuk mendalami peran kuasa pengguna anggaran serta pihak pelaksana lapangan. Kejati Maluku memastikan akan menjadwalkan ulang pemanggilan guna menuntaskan penanganan kasus korupsi air bersih tersebut secara transparan. Ke berita lain, pengembangan industri hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan diingatkan untuk tidak mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Guru Besar Universitas Patimura Profesor Wardis Girsang menegaskan bahwa pembukaan lahan secara masif dengan sistem monokultur di wilayah berbukit sangat berisiko memicu erosi tanah. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri harus tetap disesuaikan dengan karakter geografis ekologis Maluku agar tidak menimbulkan bencana alam. Sebagai solusinya, Profesor Wardis mendorong penerapan pola tanam tumpang sari atau multiple cropping dalam pengelolaan lahan pertanian ubi kayu. Sistem ini dinilai efektif menjaga tutupan tanah, menekan risiko kerusakan lingkungan, sekaligus memberikan keuntungan ekonomi ganda bagi para petani lokal. Langkah ini dinilai penting agar upaya mengejar target produksi industri tidak merusak ekosistem darat yang menjadi daya dukung utama wilayah tersebut. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan di daratan akibat erosi akan membawa sedimentasi hingga ke sungai dan laut yang berpotensi merusak terumbu karang serta ekosistem pesisir. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pihak investor didesak untuk memasukkan kajian lingkungan hidup sebagai bagian utama dari perencanaan investasi sejak awal demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Buru Selatan. Pendengar, Pemkab Bursel didorong siapkan SDM lokal sambut hilirisasi ubi kayu. Laporan Lina Tehu Puring.
1: Pemerintah Kabupaten Buru Selatan didorong segera menyiapkan sumber daya manusia SDM lokal untuk menyambut program hilirisasi ubi kayu di daerah tersebut. Kesiapan tenaga kerja lokal dinilai penting agar manfaat investasi dan industri yang masuk dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Akademisi Universitas Patimura Unpati Profesor Wardis Girsang mengatakan, pengembangan industri hilirisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Olehnya itu, tenaga kerja setempat perlu dipersiapkan agar industri yang dibangun tidak menjadi menara gading di tengah masyarakat. Menurut Wardis, hilirisasi membutuhkan perubahan pola ekonomi dari sekadar menjual bahan mentah menuju pengolahan produk yang memiliki nilai tambah. Perubahan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, pemerintah daerah perlu memulai peningkatan kapasitas masyarakat sejak awal sebelum industri hilirisasi beroperasi. Program kepatuhan dan pengembangan keterampilan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata industri agar tenaga kerja lokal memiliki peluang mengisi posisi yang tersedia.
2: SDM, jadi SDM yang akan digunakan oleh investor ini harus siap. Jadi kalau masuk di investasi, minimal dia semi terampil. Kalau dia bisa terampil boleh. Ya harus siap di sana kan Pak, di sana. Jadi dia tidak hanya menyiapkan lahannya, menyiapkan pupuknya, menyiapkan bibitnya, merawatnya, ya kan, memanennya, sampai mengolahnya nanti. Itu SDM sangat penting.
1: Selain kesiapan SDM, Profesor Warbis juga mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek ekologi dalam pengembangan hilirisasi ubi kayu. Persoalan hak tanah ulayat dan penguatan kelembagaan petani juga perlu menjadi bagian dari perencanaan agar pengembangan industri tidak menimbulkan persoalan baru. Demikian Lina Tempurin melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat tingkat pengangguran terbuka TPT di Provinsi Maluku pada Mei 2026 mencapai 5,75%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan periode Februari 2026. Kepala BPS Provinsi Maluku Marije Patiwailapia menjelaskan bahwa secara sederhana dari setiap 100 orang dalam angkatan kerja di Maluku, terdapat sekitar 6 orang yang tergolong sebagai penganggur. Berdasarkan jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal, angka pengangguran perempuan tercatat lebih tinggi dibanding laki-laki, yakni masing-masing 6,15 persen dan 5,47 persen. Meski TPT perempuan mengalami penurunan, sementara TPT laki-laki justru naik tipis. Sementara itu, dari segi geografis,

0: penurunan TPT signifikan justru terlihat pada lulusan diploma 1 hingga 3 serta lulusan SMK. Seleksi nasional pengusulan anggota baru UNESCO Creative Cities Network kini resmi memasuki tahapan penilaian. Sebanyak 6 kabupaten dan kota di Indonesia telah lulus seleksi berkas awal dan bersaing ketat untuk menjadi wakil Indonesia di jejaring kota kreatif dunia. Keenam daerah tersebut meliputi Kota Yogyakarta bidang seni media, Kota Batu, Kota Pangkal Pinang, dan Kota Padang bidang gastronomi, Kabupaten Sleman bidang perfilman, serta Kabupaten Bantu bidang kerajinan dan seni rakyat. Anggota tim seleksi nasional UCCN sekaligus Direktur Ambon Music Office Roni Lopis menjelaskan bahwa seluruh daerah terpilih telah menyerahkan dokumen persyaratan lengkap kepada Kementerian Ekonomi Kreatif dan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Namun Roni menegaskan bahwa kelulusan tahap awal ini belum menjadikan mereka kandidat resmi karena kesiapan ekosistem kreatif serta keberlanjutan program di setiap daerah masih dinilai secara ketat. Dari 6 daerah tersebut, tim seleksi nantinya hanya akan memilih 2 kandidat terbaik untuk mewakili Indonesia. 2 kota atau kabupaten terpilih selanjutnya akan menerima mandat resmi untuk menyusun dan mengirimkan application dossier secara lengkap kepada UNESCO. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat diplomasi budaya sekaligus memperluas peran daerah di tingkat internasional. Ke berita lain, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran dari pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana kebakaran di daerah tersebut. Laporan Yasin Kaldera.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku bakal mendapat tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran untuk memperkuat upaya penanggulangan kebakaran di daerah ini. Hal itu menyusul banyaknya insiden kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kota Bula dan sekitar belakangan ini. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan pihaknya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian

0: Belakangan berulang terjadi di wilayah Kota Bula. Saat ini, kata dia, pemerintah daerah masih perlu menyiapkan anggaran untuk mengangkut kendaraan bantuan tersebut dari Jakarta.
1: Insya Allah kita sudah dapat semacam persetujuan dari Kemendagri untuk bantuan mobil damkar. Yang dibutuhkan adalah anggaran untuk mengangkut dari Jakarta ke sini dan mudah-mudahan di perubahan ini bisa kita alokasikan.
0: Penambahan armada dinilai penting untuk memastikan proses penanganan kebakaran tetap berjalan apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan yang selama ini digunakan. Dengan adanya tambahan bantuan armada tersebut, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur setidaknya memiliki 2 unit mobil damkar yang dapat diandalkan dalam kondisi darurat.
1: Supaya paling tidak ada 2 lah ya. Kita nggak tahu kalau ada kendala satu tiba-tiba, itu akan jadi masalah besar.
0: Selain tambahan mobil damkar, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga tengah mengupayakan pengadaan kendaraan penyuplai air untuk mendukung proses pemadaman kebakaran. Menurut Bupati Fahri, kendaraan suplai air menjadi salah satu kebutuhan penting karena ketersediaan armada untuk mengangkut air masih menjadi kendala dalam penanganan kebakaran di lapangan.

Berita selanjutnya. Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Satuan Brimopolda Maluku menggelorakan semangat kebangsaan melalui aksi pembagian bendera merah putih kepada masyarakat. Sebanyak 15 personel Kompi 1 Batalion A Pelopor turun langsung di depan Mako Kompi pada Sabtu pagi untuk membagikan bendera kecil kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif agar momentum kemerdekaan tidak sekedar menjadi acara seremonial, tetapi juga memperkuat rasa cinta tanah air dan kepedulian berbangsa.

0: Komandan Kompi 1 Batalion A Pelopor, Ibtu Kiki Yam Rewaf, menyatakan bahwa pembagian bendera ini merupakan ajakan nyata bagi warga untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Menurutnya, mengibarkan merah putih di rumah, kendaraan, dan lingkungan sekitar adalah langkah sederhana namun bermakna besar sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan. Selain membagikan bendera, personel Brimob juga menyapa para pengguna jalan sembari menghimbau masyarakat agar terus menjaga keamanan, toleransi, dan nilai-nilai persatuan. Sementara itu, Dansat Brimob Polda Maluku Kombes Pol Teddy Purnanto menegaskan bahwa kehadiran personel dalam aksi sosial ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat. Ia berharap momentum HUT ke-81 RI ini dapat menjadi energi bersama bagi seluruh warga Maluku untuk saling menjaga ketertiban dan memperkuat persatuan. Teddy menambahkan, Brimob tidak hanya hadir saat penanganan gangguan keamanan, tetapi juga siap membangun kepedulian sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kedamaian di lingkungan sehari-hari. Pendengar, Desa Lontoir di Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, resmi ditetapkan sebagai desa wisata tematik indikasi geografis Pala Kepulauan Banda. Penyerahan piagam penetapan dilakukan oleh perwakilan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku kepada penjabat Desa Lontoir dan Camat Kepulauan Banda di Balai Desa Lontoir. Langkah ini menjadi strategi penting untuk melindungi kekayaan intelektual lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Melalui status baru ini, potensi wisata budaya dan sejarah perkebunan pala di Desa Lontoir akan terus dikembangkan, salah satunya melalui daya tarik kebun pala Kele dan jejak sistem perkebunan peninggalan masa kolonial. Para wisatawan nantinya tidak hanya disuguhkan keindahan alam, tetapi juga diajak mengenal secara langsung proses budidaya, sejarah perdagangan rempah, hingga upaya pelestarian lingkungan yang melibatkan komunitas lokal. Kepala Kakanwil Kemenku Maluku Saiful Sahri berharap penetapan Desa Lontoir dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Maluku dalam memanfaatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual sebagai penggerak pariwisata. Kedepan, konsep serupa juga akan didorong ke daerah lain seperti Desa Tumbur di Kepulauan Tanimbar yang kaya akan potensi tenun Tanimbar dan seni ukir patung Tumbur. Pendengar, Provinsi Maluku jadikan industri kelapa dan pala dukung hilirisasi pertanian. Laporan Sahira Sangaji.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan pengembangan industri pengolahan kelapa dan pala sebagai langkah strategis untuk mendukung percepatan program hilirisasi pertanian. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, mengatakan penguatan industri berbasis komoditas unggulan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan nasional serta hasil koordinasi lintas sektor. Ia menegaskan pengembangan dua industri tersebut merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan, khususnya tanaman perkebunan rakyat. Ilham menjelaskan secara potensi Maluku merupakan salah satu sentra pala nasional. Berdasarkan data luas areal dan produksi tanaman perkebunan rakyat seperti pala di Maluku mencapai 31.624 hektar dengan jumlah petani 28.360 kepala keluarga dan produksi mencapai 512 ton. Produksi pala terbesar berada di Kabupaten Maluku Tengah dengan luas areal sekitar 11.055 hektar, libatkan 14.521 petani dan produksi mencapai 2.134 ton. Selanjutnya, Kabupaten Seram bagian timur dengan luas areal 8.831 hektar dan produksi 1.287 ton, serta Kota Ambon dengan produksi mencapai 746 ton. Selain itu, pala juga dikembangkan di Kabupaten Maluku Tenggara, Buru, Seram bagian barat, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru dan Kota Tual yang secara keseluruhan menunjukkan ketersediaan bahan baku yang memadai untuk mendukung industri pengolahan.
2: Ada kurang lebih untuk tanaman pala di Maluku ini juga banyak tergantung pada hasil pertanian. Kalau target itu kan ada dua, itu hanya untuk peningkatan produksi. Jadi target kita untuk memenuhi kebutuhan dari APBD atau provinsi di provinsi. Padahal kita punya core bisa di
1: Ilham Kauda menambahkan dua industri pengolahan kelapa dan pala tersebut direncanakan akan dikembangkan di kawasan Kabupaten Maluku Tengah sebagai investasi murni badan usaha milik negara BUMN melalui Danantara yang dialokasikan untuk Provinsi Maluku. Pihaknya pun telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Gubernur Maluku dan diminta untuk mengawal proses realisasi program termasuk percepatan perizinan dan kesiapan pendukung lainnya. Menurutnya, hilirisasi industri kelapa dan pala akan meningkatkan nilai tambah produksi, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta mempermudah akses pemasaran bagi petani. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengajak masyarakat Ohoi Selayar, Kecamatan Manyeu, untuk memperkuat persatuan dan mengesampingkan perbedaan dalam pembangunan kembali Masjid Al-Mujiba. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri prosesi penurunan kubah masjid sebagai penanda dimulainya pembongkaran bangunan lama sebelum rekonstruksi masjid baru dilakukan. Proses ini diawali dengan pembacaan selawat serta pembongkaran tiang masjid secara simbolis bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dalam sambutannya, Bupati Taher menegaskan bahwa perbedaan pandangan maupun pilihan politik merupakan hal wajar, namun persaudaraan dan gotong royong harus diutamakan ketika menyangkut kepentingan bersama. Beliau menyebut, pembangunan rumah ibadah adalah tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat untuk melanjutkan warisan generasi terdahulu, bukan hanya tugas pemerintah atau kelompok tertentu. Menurutnya, tantangan atau cobaan dalam niat baik membangun masjid tidak boleh menyurutkan semangat kebersamaan umat. Menanggapi arahan tersebut, warga Ohoi Selayar dan sekitarnya menyatakan kesiapan penuh untuk bersatu serta mendukung penuh seluruh tahapan pembangunan Masjid Al-Mujiba. Bupati menekankan bahwa kebersamaan menjadi modal utama agar rumah ibadah tersebut dapat berdiri kokoh dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Mendengar, ajang Sail Banda Darwin Banda Neirayah Race 2026 dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan kerjasama Sister City antara Darwin, Australia, dan Banda Neira Maluku Tengah. Selain mempromosikan keindahan alam dan potensi wisata Maluku ke kancah internasional, ajang olahraga bahari internasional ini juga membuka peluang besar bagi kolaborasi di sektor ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia. Ketua Ambon Sailing Community Nico Tulalesi menegaskan bahwa dampak dari hubungan Sister City berbasis pariwisata ini sangat luas bagi pembangunan daerah. Dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon, Nico menyampaikan bahwa kerjasama ini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, sekaligus membuka akses pasar baru bagi produk-produk industri kreatif lokal khas Maluku seperti kerajinan tangan dan hasil budaya masyarakat. Lebih lanjut, pengembangan kapasitas dan kompetensi para pelaku pariwisata serta ekonomi kreatif juga menjadi fokus utama dalam memperkuat daya saing daerah di tingkat internasional. Nico mencontohkan keberhasilan kerjasama Sister City antara Denpasar dan Darwin yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi Maluku, sehingga Sail Darwin Banda Neira tidak sekedar menjadi ajang olahraga, melainkan jembatan kerjasama ekonomi, budaya, dan SDM yang berkelanjutan. Berita terakhir, pemerintah daerah Maluku Tenggara menggerakkan berbagai pihak dalam aksi bakti kebersihan massal menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81, menggabungkan semangat kemerdekaan dengan kepedulian lingkungan. Laporan Mei Maturbongs.

0: 7 pagi. Dimulai dengan senam kemudian Bupati mengajak seluruh peserta untuk membersihkan area pasar tradisional. Selain melakukan bakti kebersihan, tujuan lain daripada kehadiran para pegawai di pasar dan mengoptimalkan perputaran uang dari transaksi yang terjadi.
1: Habis saya kerja bakti, mereka kan turun mungkin pergi, ada yang dibelanjakan dengan nilai biaya sesuai dengan kemampuan ekonomi keuangan mereka. Tetapi beberapa hari akan datang, ada lagi. Kegiatan ini akan berjalan terus di pasar ini, maksudkan supaya mungkin dari yang punya toko atau yang punya jualan, ini ada sedikit laku sayur apa-apa. Nah, mereka datang kalau pulang kan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu pulang kan nggak mungkin dia lenggang, tapi dia harus memberikan sesuatu di pasar. Dan itu adalah salah satu cara. UMKM di luar, tetapi di pasar juga saya coba maksimalkan.
0: Sementara itu menanggapi bakti kebersihan yang dilaksanakan pemerintah daerah, salah satu petugas kebersihan Yohanes Oyelulin merasa sangat terbantu pagi ini. Oyelulin juga menyampaikan harapannya di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini.
2: Alhamdulillah syukur semua berjalan dengan baik. Dan itu sudah terjadi. Perasaan itu sih baik-baik saja. Harapan saya untuk di 17 Agustus ini bahwa semangat untuk kita bangkit bersama bersihkan daerah-daerah khususnya pasar dan yang lain harus dibersihkan.
0: Pelaksanaan bakti kebersihan sendiri melibatkan pegawai instansi daerah, vertikal, BUMN, dan para petugas kebersihan. Selain berlokasi di pasar tradisional, hal yang sama serentak dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di destinasi wisata Pantai Pasir Panjang yang terkenal dengan pasir terhalusnya. Muhammad Terbang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Pemkab Bursel didorong siapkan SDM lokal, sambut hilirisasi ubi kayu. Provinsi Maluku jadikan industri kelapa dan pala, dukung hilirisasi pertanian. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas, operator teknik Arkansas, mengucapkan selamat sore.

desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun

kondisi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alodokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

dicek dalam minyak yang panas. Air apabila dipanaskan hingga mencapai 100 derajat Celcius, maka air akan berkolak mendidih. Air yang tadinya merupakan zat cair juga akan berubah bentuknya menjadi uap air yang merupakan wujud dari gas. Ketika tetesan air masuk ke dalam minyak panas yang panasnya mencapai 160-200 derajat Celcius, air akan dalam sekejap berubah bentuk dari cair menjadi gas dan memercik. Meskipun kelihatannya seperti percikan minyak, pada kenyataannya justru airlah yang memercik.

jika ikan hiu ternyata melahirkan anak. Ikan hiu terdiri dari berbagai spesies. Ada bermacam-macam spesies ikan hiu. Dengan demikian, bentuk telurnya juga beda. Telur ikan hiu ada yang berbentuk spiral dan ada pula yang berbentuk kantong. Selain itu, spesies yang berbeda berkembang biaknya dengan cara yang beda juga. Ada hiu yang menyimpan telurnya di dalam rahim. Setelah matang, telur itu pecah dan lahirlah si bayi hiu. Ada juga hiu yang bertelur di luar tubuhnya. Namun ada pula yang benar-benar melahirkan seperti manusia.

0: Halo.
1: Halo.
0: Surya, baru bangun.
1: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jam?
1: Ntar, gue cek jadwal ya. Bisa, mungkin bisa.
0: Oke, gue tunggu ya.
1: Oke.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini

Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau, tiba-tiba ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi, ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya, simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

seperti bintang yang berkelebatan. Ternyata fenomena itu disebut bioluminesensi. Kuning-kuning punya organ khusus di perutnya yang memproduksi cahaya melalui reaksi kimia antara zat luciferin dan oksigen. Fungsinya bisa untuk menarik pasangan, komunikasi, atau bahkan penglihatan bagi predator. Uniknya, setiap spesies punya pola cahaya berbeda loh. Jadi, cahaya mereka ibarat bahasa rahasia di kegelapan. Next time, kalau melihat kuning-kuning, ingat, itu bukan sekadar cahaya.

0: dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di kesempatan sore ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku terus mempercepat penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan proyek strategis nasional PSN Lapangan Abadi Bapasila. Upaya tersebut dibahas dalam rapat pembaruan penanganan dampak sosial kemasyarakatan beserta fasilitas pendukung di kantor Inpex Masila di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali mengatakan, tim terpadu penanganan dampak sosial kemasyarakatan bersama Inpex dan SKK Medis terus melakukan koordinasi guna mempercepat pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Desa Wermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari tahapan pembangunan PSN Blok Masila, di mana kantor jasa penilai publik KJPP akan melakukan perhitungan besaran nilai sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah hasil penilaian diterima, tim terpadu akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewirisa untuk menetapkan besaran nilai dan pihak yang berhak menerima melalui keputusan Gubernur. Sekda berharap adanya percepatan seluruh tahapan guna memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak sekaligus mendukung kelancaran pembangunan PSN Blok Masila.

0: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 383 4921.
1: Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, kita jumpa lagi dalam Mosaik Indonesia UMKM Bicara untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Dia yang menemani Anda. Dan di studio Pro 1, saudara, sudah hadir narasumber kami yang akan membahas terkait dengan topik kita di sore ini, yaitu bersama menuju UMKM berkualitas dan berdaya saing. Di studio, saudara, sudah hadir narasumber kami yang akan membahas terkait dengan topik kita, yaitu saya sapa Ibu Yasmin Saif, SHMBA AIS Diploma MKan. Beliau adalah kandidat doktor ya, yang sore hari ini sebagai ketua umum P3 KLBIJ, yaitu Perkumpulan Pengembang dan Pelestari Kearifan Lokal Bumi Indonesia Jaya. Langsung saja saya sapa narasumber kami di sore ini. Selamat sore Ibu Yasmin.
2: Selamat sore Kakak Dea.
1: Iya, apa kabar Bu Yasmin?
2: Baik.
1: Baik ya, iya. Terima kasih Bu Yasmin sudah hadir di studio kurang lebih 1 jam ya. Ya, sebelum kita masuk ke topik kita, yaitu bersama menuju UMKM berkualitas dan berdaya saing, iya. Pasti pendengar ketika melihat flyer ya, ada banyak sekali nih titel dari Ibu Yasmin. Bisa dijelaskan kepada pendengar kita, silakan Bu.
2: Iya, baik Kakak Dea, terima kasih. Jadi untuk memang kita harus bisa untuk bisa menyampaikan apa yang sudah kita pelajari dan kita bisa berbagi dengan masyarakat luas apa yang sudah kita dapatkan, itu tidak hanya untuk diri sendiri. Jadi itu banyak sekali yang kadang-kadang kan orang berbicara cuma bisa hanya bicara, tapi karena kita ini juga berdasar ada sekolah segala macam, jadi supaya kita ada artinya begitu sama untuk masyarakat luas begitu Kakak.
1: Ini ada doktor, kandidat, kemudian ada SH, MBA, yeah. Ada AST, diploma, estetik diploma dan MKan. Yeah.
2: Jadi kalau yang doktornya itu saya apa, untuk doktor ilmu hukum, kemudian untuk yang apa, sarjana hukum, kemudian yang master bisnis administrasi, kemudian untuk estetik diploma itu untuk skincare, itu kemudian MKN-nya itu magister kenotariatan. Jadi kebetulan saya sebagai notaris
1: PPAT juga
2: di Kabupaten Maluku Tengah.
1: Oh iya, luar biasa, ini banyak sekali. Ini sekolahnya ini berapa tahun nih? Oke, lumayan juga ya. Baik, kita ke topik kita, yaitu bersama menuju UMKM berkualitas dan berdaya saing. Nah, menurut Ibu Yasmin sendiri nih, apa yang menjadi kunci utama agar UMKM itu dapat berkembang dari usaha yang kecil menjadi usaha yang berkualitas dan berdaya saing?
2: Iya, jadi sebenarnya sangat mudah sekali kita bisa dari dapur kita. Cuma kadang-kadang kan orang banyak itu merasa apa saya bisa mampu, atau kita harus punya modal yang besar. Jadi mereka ada ketakutan seperti itu. Nah, kami dari P3 KLBIJ ini mencoba untuk mengajak ibu-ibu. Jadi kita 2 minggu sekali kita adakan pelatihan begitu, supaya ibu-ibu bisa mulai usaha apa yang dia minati gitu. Jadi mungkin dari masakan, dari kerajinan gitu. Tapi yang kemarin kita lakukan itu ada beberapa sudah kita untuk yang sementara dengan masakan-masakan dulu dengan sambal gitu, supaya kita bisa tahu bagaimana cara mempunyai produk UMKM yang berkualitas. Nah, jadi tidak hanya membuat, tapi dia juga tahu bagaimana cara memperoleh izinnya. Jadi supaya konsumen tidak dirugikan. Gitu, Kak.
1: Jadi itu sebenarnya dimulai dari rumah dulu ya, dari hal yang kecil dulu. Ya, tadi Ibu Yasmin sempat mengatakan bahwa mereka selalu kumpul-kumpul di rumah, begitu ya. Memang di rumah Ibu Yasmin sendiri?
2: Di rumah sendiri.
1: Oke.
2: Ya, mungkin sekitar 20 ibu-ibu ya kita. Ada juga remaja yang memang kita ajak. Jadi memang sebenarnya kita sasarannya sebenarnya untuk remaja juga, supaya tidak hanya duduk-duduk. Jadi banyak hal yang harus kita bisa apa lakukan, karena kearifan lokal di Maluku ini kan banyak sekali.
1: Banyak ya.
2: Terutama tanaman obatnya juga belum semua terekspos, belum semuanya bisa terolah dengan baik begitu.
1: Jadi fokusnya lebih kemana nih Ibu Yasmin?
2: Lebih ke produk-produk untuk UMKM yang kecil dulu, karena kita ajar apa mereka supaya berani dulu, karena mereka seperti mau mengurus izin itu kan mereka takut, nanti takut biaya sekian, padahal kan itu semua kalau kita bertanya dengan baik dan benar itu semua aman, gitu.
1: Baik, ya kemudian Ibu Yasmin tadi sudah disampaikan bahwa mulai dari hal yang terkecil dulu, apa tantangan terbesar yang saat ini menurut Ibu Yasmin dihadapi oleh UMKM dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk?
2: Ya, kalau tantangannya ini sebenarnya kalau perizinan sih sudah mulai mudah ya, cuma memang harus sabar. Nah, tapi kadang-kadang ibu-ibu kan memang harus cepat sekali kita supaya dapat semua, tapi memang ini harus sabar, jadi harus memberikan pemahaman bagaimana berproduksi secara baik dan benar. Kemudian tantangannya kita ingin bagaimana produk yang dari Maluku ini bisa tembus ke pasaran nasional sama ke internasional begitu, karena orang-orang dari luar sana bisa seperti itu.

0: apalagi dengan kerajinan untuk ibu-ibu juga seperti itu.
1: Baik, kemudian bagaimana nih Ibu Yasmin, kearifan lokal dapat dijadikan sebagai suatu keunggulan kompetitif bagi UMKM di tengah persaingan pasar yang kalau mau dilihat saat ini semakin luas.
0: Iya. Jadi sebenarnya yang kita bidik ini sasarannya bagaimana UMKM-nya tidak seperti yang ada di pasaran.
1: Yeah.
0: Begitu. Jadi misalnya kita membuat apa namanya kerupuk, tidak hanya kerupuk, tapi bagaimana kerupuk yang bisa dihasilkan ada muatannya, ada daun kelornya.
1: Yeah.
0: Karena daun kelor sendiri punya apa manfaat yang luar biasa untuk antioksidan begitu. Jadi dan supaya itu bisa terstandar, supaya bisa tembus ke pasaran luar gitu. Jadi seperti itu. Kemudian juga dari kerajinan kan banyak sekali kerajinan-kerajinan yang belum juga tersentuh gitu, karena beberapa waktu kita adakan apa komunikasi sama apa mereka pengrajin itu juga ternyata ibu pasaran yang susah, memasarkan yang susah. Jadi memang harus kita dampingi mereka seperti itu.
1: Iya, berarti setiap hari Ibu Yasmin selalu mendampingi mereka ya, ibu-ibu ataupun remaja.
0: Iya.
1: Apakah ada produk yang sudah bisa menghasilkan?
0: Sudah. Jadi kalau yang mereka apa hasilkan itu sambal ya, terutama sambal. Jadi ada seorang apa ibu yang kebetulan apa namanya kita bina, dan apa penghasilan sambal itu sampai lumayan juga, per hari dia bisa sampai 2 juta.
1: Wow.
0: Jadi istilahnya meskipun dia suaminya pegawai negeri, tapi apa namanya dia akhirnya bisa dari awal yang memang tadi
1: punya penghasilan juga, sendiri.
0: Ya, penghasilan sendiri. Jadi itu tadi sebenarnya itu juga akan memacu bagaimana pertengkaran di rumah tangga akan apa hilang ya. Jadi kan tidak ada beribut lagi masalah ekonomi begitu kan, karena sama-sama juga sudah saling menopang begitu. Kemudian angka perceraian juga pasti akan menekan, akan turun. Jadi ini yang apa kita pengen, bagaimana ibu-ibu dan remaja, anak-anak laki-laki itu banyak juga yang harus kita apa namanya ajukan untuk supaya berani untuk berproduksi, karena kan mereka kadang-kadang hanya sibuk dengan game. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya kita keluar rumah itu ada tanaman-tanaman yang harus bisa kita olah begitu.
1: Jadi intinya tidak hanya mengandalkan gaji suami ya, tapi punya penghasilan sendiri juga dengan berbagai kesibukan. Di rumah Ibu Yasmin berarti setiap hari banyak ya?
0: Dua minggu sekali saja.
1: Oh, dua minggu sekali, bukan setiap hari.
0: Iya, jadi dua minggu sekali. Dan dua minggu sekali kita adakan perkumpulan untuk ibu-ibu yang mau tanya-tanya tentang produk, tanya-tanya tentang apa label. Jadi kita bantu.
1: Dan itu dipantau terus ya sama Ibu Yasmin. Oke. Iya, Ibu Yasmin, kemudian bagaimana nih cara mengembangkan produk berbasis kearifan lokal agar paling tidak tetap mempertahankan nilai budayanya dan juga menarik bagi konsumen terutama untuk saat ini.
0: Iya. Jadi sebenarnya produk yang kita hasilkan itu memang tadi kan sudah ada plusnya. Jadi ada plus, ada herbalnya begitu ya. Ada ada apa kandungan lain yang apa kita naikkan. Kemudian cara pengemasan itu tadi. Misalnya kita sudah ada makanan tradisional yang kita produksi. Nah, pengemasannya mungkin kita bisa apa gunakan dengan apa sentuhan-sentuhan tradisional, produk-produk yang juga dibikin oleh ibu-ibu. Jadi kemarin itu ada juga yang sudah ada membuat dari bunga-bunga, dari kertas yang sudah tidak apa plastik yang sudah tidak dipakai itu. Jadi dibuat bunga-bunga gitu. Jadi itulah yang jadi kemasan baru kita apa atur supaya lebih unik ya. Hasilnya itu lebih unik, tidak seperti yang di pasaran seperti itu.
1: Pasti Ibu Yasmin punya strategi khusus nih yang dipakai untuk ibu-ibu yang setiap saat ada dua minggu sekali ini. Nah, kira-kira strategi apa yang dapat dilakukan agar untuk UMKM ini agar mereka terutama produk lokal mampu menebus pasar nasional bahkan sampai internasional?
0: Iya, jadi kalau strateginya sih memang kita berkolaborasi. Saya berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk pengurusan halalnya, kemudian untuk yang apa BPOM. Jadi kita dipandu sama apa beliau-beliau supaya kita bisa memberi pelajaran ke ibu-ibu supaya mereka bisa menghasilkan produk yang standar tadi. Kemudian bagaimana kita bisa menembus ini, produk-produk ini bisa sampai ke pasaran luar, karena ya itu tadi, untuk apa memberitahu ke ibu-ibu ini memang membutuhkan proses dan waktu yang cukup apa namanya, cukup lumayan sekali, karena kan kadang-kadang masih takut dengan apakah saya mampu ibu, kadang-kadang untuk berbicara

0: di depan juga mereka masih malu. Jadi kita ajarin dari apa, mulai dia berproduksi, mulai ditanyakan tentang produknya, itu kita ajarin semua.
1: Kalau berbicara terkait dengan branding nih, menurut Ibu Yasmin, seberapa penting branding dan kemasan dalam meningkatkan nilai jual produk dari UMKM?
0: Iya. Jadi sebenarnya kalau branding itu sangat-sangat apa namanya, kunci utama kalau saya bilang itu ya. Jadi karena ibu-ibu juga sudah tahu pakai HP, jadi dari situ mulai diajarin. Kebetulan saya sendiri, tidak hanya saya sendiri, saya dibantu sama anak saya laki-laki dan itu saya jadikan ikon bahwa anak laki-laki, seorang remaja yang juga mau memasak, mau membuat produk begitu. Jadi supaya memberi contoh kepada remaja-remaja lain. Bagaimana cara memasarkan? Mungkin yang kita pakai kemarin lewat medsos saja ya, lewat medsos begitu. Jadi itulah yang kita ajarkan ke ibu-ibu supaya bisa menampilkan produknya di medsos tersebut. Minimal pribadi dulu, tapi kita ada di akun kita yang khusus untuk apa, P3K LBIJ.
1: Ibu Yasmin, apakah ketika ibu-ibu, ada ibu-ibu yang pingin bergabung begitu, itu biasanya caranya gimana nih, prosesnya?
0: Bisa langsung saja datang, karena memang ini saya berikan gratis saja. Jadi silahkan, mereka 2 minggu sekali kita pasti adakan di rumah gitu. Nah silahkan datang, kebetulan saya di PTNW Tatiri.
1: Jadi itu ada edukasi yang diberikan begitu ya,
0: jadi
1: kepada ibu-ibu.
0: Praktek kita, praktek apa, produk, setiap satu produk ganti-ganti terus gitu. Ada kerajinan, ada membatik, ada apa, semua kita ganti.
1: Oh semua masuk ya? Membatik juga ya?
0: Iya.
1: Apa ada ibu-ibu yang memang punya keinginan?
0: Sementara ini apa, sudah tanya-tanya tapi mereka belum ke situ. Jadi mereka masih suka ke ini tadi, ke produk UMKM yang untuk ke apa, makanan. Lebih kayaknya mereka cenderung ke situ.
1: Ya, kemudian Bu Yasmin, bagaimana UMKM yang masih menjalankan usaha secara tradisional, misalnya mereka dapat mulai beradaptasi dengan digitalisasi?
0: Jadi biasanya mereka begini, ibu saya masih segini saja, saya begini saja begitu. Jadi kita memang ada pendekatan, kita perlahan-lahan memberitahu bahwa ibu nanti kita kan pasti disidak, dia takutnya begitu. Jadi saya bilang, ibu ini memang pelan-pelan kita harus tata, ada tempat produksi yang bersih, kemudian tempat packing yang bagus. Itu bukan kita minta yang mahal, tidak, tapi terstandar sesuai dengan SOP yang mereka kasih begitu. Jadi supaya dari situ lah mereka bisa untuk mulai mendaftarkan, terutama mereka bisa mendapatkan NIB saja seperti itu, supaya mereka bisa, oh dia sudah pelaku usaha gitu. Nah terus sudah itu juga mereka problemnya juga takut lagi, ibu nanti saya kena pajak bagaimana gitu. Saya bilang, kalau semuanya ini dari awal ibu sudah bisa teratur mencatat produknya apa semua, itu nanti semuanya pajak juga akan bisa tercover begitu. Tapi dari situ akhirnya mereka mulai bisa menerima.
1: Gitu. Paling tidak kan selalu ada edukasi, kemudian pembimbingan juga ya, kepada ibu-ibu. Apalagi kalau mau dilihat kan ibu-ibu paling tidak ya, masing-masing ibu-ibu kan punya latar belakang pendidikan yang berbeda. Sehingga paling tidak memang disinilah peran dari Ibu Yasmin untuk mereka. Sampai sejauh ini apakah ada kendala yang dihadapi Ibu Yasmin ketika memberikan edukasi kepada ibu-ibu?
0: Ya, kendalanya karena kebanyakan mereka menanyakan, ibu bisa nggak bantu saya untuk modal, permodalan? Saya bilang, ibu produk dulu saja. Pada saat produknya ibu nanti sudah berjalan, pasti ibu bisa bekerja sama dengan perbankan atau koperasi. Dari koperasi pasti akan membimbing, saya bilang begitu. Jadi sebenarnya berjalan dulu gitu. Jadi kita harus
1: buktikan dulu ya.
0: Maksudnya begitu.
1: Iya. Menurut Ibu Yasmin sampai sejauh ini apa peran media sosial dan marketplace ini dalam membantu UMKM memperluas pemasaran produk mereka?
0: Perannya luar biasa sih. Iya. Satu produk saja, tentang minyak kayu putih saja, begitu naik, belum berlabel saja, itu luar biasa. Jadi penting sekali untuk ini, untuk istilahnya branding dan marketingnya untuk di medsos ini luar biasa betul. Jadi kita sangat terbantu dan kita terima kasih sekali. Seperti juga saya diundang di Pro 1 RRI Ambon ini, saya juga terima kasih kakak dia dikasih kesempatan untuk berbagi sedikit tentang apa yang kita lakukan.
1: Iya, Ibu Yasmin, sampai sejauh ini ketika produk dari beberapa ibu-ibu yang iya. tadi seperti Ibu Yasmin bilang bahwa satu hari bisa mencapai 2 juta iya. ya iya. penghasilannya. Iya. Apakah juga ada sudah sampai di luar, produknya sudah bisa di, sampai di luar?
0: Sampai detik ini dia masih pengurusan baru sampai di PIRT dan ini baru ke apa namanya baru ke kayak persaudaraan yang beli gitu. Jadi gitu. Belum sampai ke situ. Jadi kita lagi bimbing dia untuk mendapatkan apa produk halal ini kita lagi tempuh. Jadi baru sampai PIRT saja begitu.
1: Oke. Nah, kalau begitu berarti bagaimana nih cara ibu-ibu ataupun cara UMKM mereka bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar paling tidak mereka mampu untuk mengelola usaha secara lebih profesional, Ibu Yasmin. Iya.
0: Jadi sebenarnya memang dari kemauan diri dari situ, dari situlah apa ibu-ibu yang akhirnya tadinya juga tidak rajin, tapi sekarang sudah mulai bertanya, ibu selain saya bikin minuman, saya bikin apa lagi ya gitu. Jadi saya bilang tidak apa-apa, yang penting ibu sudah mulai berani berbuat dulu kan. Jadi dari situlah yang kita pandu. Setelah produk itu berjalan kira-kira 3 bulan lah baru kita ajak untuk mengurus PIRT-nya, NIB-nya begitu. Jadi kita lihat dulu, kita lihat karena kan kadang-kadang bikin hari ini besok berhenti. Jadi gelombangnya kita baca.
1: Jadi kayak musiman begitu ya. Iya. Nah, apakah sampai saat ini ada tidak ibu-ibu yang mereka rutin begitu setiap seperti tadi Ibu Yasmin bilang setiap 2 minggu sekali ya pertemuan. Iya. Apakah memang ada ibu-ibu yang memang rutin setiap 2 minggu selalu ada? Iya.
0: Jadi ada juga yang mereka memang ingin tahu juga. Akhirnya mereka berpraktek cuma ibu saya baru jual misalnya baru pegang untuk yang kerupuk saja nggak apa-apa karena ternyata beberapa informasi untuk Amerika saja membutuhkan kerupuk, membutuhkan sambal begitu. Cuma kita ini juga lagi mempersiapkan bagaimana bisa terstandar dulu. Jadi jangan apa istilah kita ingin terlalu tinggi tapi ternyata kita belum bisa mampu gitu. Jadi kita harus memberi apa mereka itu bekal dulu supaya mereka bisa apa bisa terstandar seperti itu.
1: Iya, selain itu Ibu Yasmin, menurut Ibu Yasmin sendiri seberapa penting nih pencatatan keuangan bagi UMKM?
0: Jadi itu kunci utama itu sangat vital sekali karena kadang-kadang itu tadi masih ada yang apa konsultasi datang, ibu uang yang kemarin penghasilan tuh dipakai ini. Jadi itu saya selalu bilang bahwa kita harus apa namanya disiplin di situ bahwa modal usaha harus kembali juga dan penghasilan untuk laba lah itu pun juga harus ada apa cadangan besi yang ibu-ibu yang harus simpan begitu. Jadi memang apa pencatatan keuangan itu penting sekali.
1: Sangat penting sekali ya untuk pencatatan keuangan. Nah, namun apa namanya bagaimana cara yang paling sederhana untuk memulainya bagi pelaku usaha yang mungkin mereka belum terbiasa untuk melakukan pembukuan misalnya.
0: Ya biasanya kita ajarin dan kita biasanya bikinkan form dulu. Kita bikinkan form untuk mereka apa mengacu pada apa contoh yang kita bikinkan supaya oh ini pertama modal usahanya sekian kemudian apa untuk belanja ini nah terus kemudian kalau sudah dapat pemasukan ditulis di sini. Jadi kita ajarin cara pembukuan seperti itu
1: kepada ibu-ibu
0: yang
1: semua
0: yang simpel tapi
1: yang simpel iya karena tidak semua ibu-ibu punya latar belakang pendidikan kan juga beda-beda ya baik ya Ibu Yasmin selain itu menurut Ibu Yasmin selama ini apa saja legalitas ataupun sertifikasi yang sebaiknya dimiliki oleh UMKM agar lebih dipercaya konsumen gitu dan memiliki peluang besar pasar yang lebih luas kan pasti konsumen ketika membeli suatu produk kan pasti mereka bertanya-tanya dulu nih ya, seperti begitu Ibu Yasmin.
0: Jadi yang pertama nomor satu tuh kalau bisa tuh punya NIB dulu punya NIB dulu kemudian pengurusan untuk PIRT habis itu ada apa sertifikasi halal jadi itu yang memang kita apa acukan untuk apa UMKM yang sedang apa berkembang seperti itu. Kemudian kalau memang untuk yang skala untuk yang besar nah itu kita baru pengurusan untuk yang seperti BPOM untuk seperti itu.
1: Tadi kan berbicara terkait modal, Ibu Yasmin katakan bahwa yang penting buktikan dulu, usahakan dulu. Nah, tapi bagaimana dengan UMKM yang mereka paling tidak mereka ingin dapat memperoleh akses modal tanpa terjebak pada misalnya masalah utang.
0: Yeah.
1: Kemudian kan kalau masalah utang berarti ini justru akan menghambat perkembangan usaha mereka. Yeah.
0: Jadi kita itu tadi kita memberi edukasi dulu bagaimana harus berpraktek dulu, harus menghasilkan dulu. Dari situ kan tadi ada apa pembukuan. Pembukuan itu dikasih tahu bahwa oh ini ada labanya sekian. Berarti kalaupun dibantu modal usaha itu yang bagaimana? Begitu. Jadi jangan sampai terjerat sama hutang seperti itu. Jadi kita kasih edukasi seperti itu ya akhirnya mereka juga bisa memahami oh iya ibu berarti sedikit dulu ya enggak apa-apa mau produksi itu mungkin 10 apa minuman dulu, besok minggu depan kita lihat juga berapa. Itu enggak apa-apa, yang penting mau dan konsisten itu, fokus ke situ.
1: Oke. Menurut Ibu Yasmin sendiri apakah sampai sejauh ini perhatian pemerintah itu sudah cukup untuk ibu-ibu pelaku UMKM?
0: Kalau saya sih untuk di Maluku ini sebenarnya sih sudah luar biasa ya. Perhatian pemerintah sudah sangat bagus sekali. Cuma memang itu tadi, kita harus terus mengiringi gitu. Jadi mengiringi mereka untuk ya terus berproduksi dengan baik. Kemudian kalau mau berinovasi itu harus ya itu tadi harus dengan baik-baik dengan standar yang baik. Jadi jangan sampai karena ya ingin mencampur sesuatu tapi tidak ada dasar. Nah itu yang ada yang membahayakan seperti itu.
1: Paling tidak harus mendampingi begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Ada istilahnya kita sebagai ini kita yang tahu ini kita harus bisa mendampingi mereka.
1: Oke. Baik. Kalau kita berbicara terkait dengan P3K LBIJ ini. Menurut Ibu Yasmin sendiri, apa peran P3K LBIJ dalam membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan potensi kearifan lokal, paling tidak untuk menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing?
0: Iya, jadi memang karena P3K LBIJ kita punya visi itu untuk kita mendukung pemerintah untuk bisa memberdayakan apa sumber daya manusia. Jadi kita memang punya misi di sini bagaimana mengedukasi. Mengedukasi bagaimana masyarakat luas terutama ibu-ibu kemudian mereka yang sudah mau memasuki masa pensiun itu bagaimana mereka bisa mengolah apa potensi diri untuk bisa berproduksi begitu. Jadi kita adakan ya mungkin dengan apa gerakan yang kita lakukan itu 2 minggu sekali itu yang kita lakukan untuk masyarakat luas begitu.
1: Baik, berarti ini sudah berjalan berapa lama nih Bu Yasmin?
0: 1 tahun.
1: Sudah 1 tahun.
0: Iya.
1: Wah sudah cukup lama nih. Iya. 1 tahun ini apakah ada ibu-ibu yang penghasilannya sudah cukup ya paling tidak bisa membantu ekonomi keluarga?
0: Baru itu saja yang konsen ke sambal ke makanan. Jadi belum yang kayak kerajinan belum kelihatan.
1: Oh kerajinan belum ya? Baru sambal
0: iya,
1: gitu ya?
0: Iya
1: sambal. Okay. Baik, ya pendengar di manapun Anda berada, Anda masih tetap bersama kami di Mosaik Indonesia UMKM Bicara. Dan kita break sebentar ya Ibu Yasmin. Pendengar jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali masih di UMKM Bicara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 383 4921.
1: Anda kembali bersama kami, saudara, masih di Mosaik Indonesia UMKM Berbicara, dan masih dengan narasumber kami, yaitu Ibu Yasmin Saif, Ketua Umum P3K LBIJ, Perkumpulan Pengembang dan Pelestari Kearifan Lokal Bumi Indonesia Jaya. Ya, Ibu Yasmin, menurut Ibu Yasmin sendiri, apa langkah konkret yang paling tidak bisa direkomendasikan kepada pelaku UMKM agar misalnya dalam 1 atau 2-3 tahun ke depan usahanya dapat berkembang, tentu lebih profesional dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas?
2: Iya, jadi memang apa, kita harus ada kemauan diri untuk bergerak. Itu jadi apa, dan terus jangan hanya stuck di sini saja, tapi kita harus terus melihat inovasi yang berkembang di masyarakat seperti apa, membaca juga pasar ini lagi membutuhkan apa. Nah, itu apa, sangat penting sekali. Jadi memang harus ada kedisiplinan untuk diri sendiri untuk lebih konsen ke, mungkin kalau yang biasanya kan adanya satu produk atau beberapa produk, jadi yang penting bisa fokus gitu.
1: Iya, kalau kita berbicara terkait dengan strategi ini, Bu Yasmin, menurut Bu Yasmin sendiri bagaimana strategi yang bisa mengemas kearifan lokal menjadi produk komersial yang modern, misalnya tanpa membuat nilai budaya tersebut hilang maknanya?
2: Iya, jadi memang banyak hal yang sebenarnya kita mau kerjakan, tapi kita harus melihat lagi bahwa kita juga tadi kembali lagi harus fokus untuk mengerjakan sesuatu, tidak apa namanya, tidak setengah-setengah. Kemudian kalau apa, kemasannya itu kita bisa apa namanya, bisa olah, terutama untuk kearifan lokal ini kan kita punya apa, tanaman obat yang luar biasa untuk menjadikan apa, satu produk aromaterapi atau segala hal yang bisa kita bisa kemas, bahwa bisa membawa, terutama kalau Maluku ini kan cengkeh dan pala yang terutama apa, jadi apa, ikon ya. Jadi itu bisa kita olah dengan apa, berbagai produk yang bisa kita hasilkan seperti itu.
1: Oke. Menurut Ibu Yasmin sendiri, seberapa besar nih pengaruh legalitas dan perlindungan merek terhadap kepercayaan konsumen serta peluang UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih besar misalnya?
2: Iya, jadi sebenarnya memang betul untuk apa namanya, legalitas itu sangat diperlukan, karena tadinya yang memang mereka, kenapa saya harus urus ini itu gitu kan, ibu terlalu ribet sekali kadang-kadang mereka bilang. Tapi kalau dilihat memang sebenarnya itulah yang menjadi tanggung jawab pelaku UMKM untuk konsumen, begitu. Jadi produknya bisa dikenal dan terstandar dan aman, karena apa yang kita produkkan hari ini kita juga harus bisa pertanggungjawabkan ke depan hari, seperti itu. Jadi legalitas sangat diperlukan.
1: Dan apakah ibu-ibu itu mereka juga mengerti apa yang di, ya paling tidak diimpikan oleh Ibu Yasmin?
2: Iya, sudah mulai bisa mereka menangkap apa yang kita apa mau, bahwa sebenarnya bukan untuk membuat susah atau membuat repot, tapi sebenarnya ya itu perlahan-lahan gitu. Tapi memang kendala yang apa, masih kita seringkali ini untuk anak-anak muda masih belum. Kadang-kadang hari ini mereka datang 10 orang, besok 5, jadi masih begitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting mereka sudah tahu, meskipun masih sekolah, mereka sudah tahu cara berusaha, cara mencari apa, income sendiri, seperti itu.
1: Income tambahan, ya. Income tambahan. Iya. Menurut Ibu Yasmin, apa risiko yang paling sering diabaikan UMKM ketika mereka menjalankan usaha tanpa perlindungan hukum yang memadai?
2: Jadi produk yang dihasilkan itu tidak apa ya, istilahnya tadi sebenarnya menjerumuskan sendiri. Meskipun semuanya sudah dibuat secara bersih, tetapi standarnya tidak ada. Jadi seperti itu yang memang sebenarnya membahayakan. Kalau memang apa, dia sudah mau berniat untuk menjalankan satu bisnis usaha UMKM ini, dia juga harus melihat apa yang dia makan, apa yang dia harus sesuai dengan apa, harus rasa tanggung jawab tadi ke konsumen juga, seperti itu.
1: Kalau menurut Ibu Yasmin, apakah kearifan lokal itu dapat menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, ya, bagi UMKM?
2: Iya, Sebenarnya kalau kearifan lokal itu betul sekali. Jadi kita juga mengerti mulai dari apa yang kita kita perhatikan sekali di sini, seperti ada sasi, ada segala macam itu sebenarnya kan untuk meregenerasi yang sudah kita ambil. Seperti kita juga untuk tanaman juga gitu, kapan kita memetik, kapan kita menanam ulang. Kemudian itu semua memang kita harus jaga. Jadi tidak hanya kita produksi-produksi, tapi kita tidak tahu caranya untuk bagaimana menghasilkan itu. Seperti kita membuat bawang goreng, bagaimana caranya menanam bawang goreng? Kalau lahan kita nggak punya, kita masih bisa bikin di pot-pot atau bisa bikin secara hidroponik. Jadi banyak hal sebenarnya kita tidak boleh kita selalu bilang belum atau belum, kapan masih nanti belum punya ini itu. Jadi sebenarnya kalau yang penting kemauan ada, kita mau bergerak, nah itu.
1: Seperti yang dikatakan, buktikan dulu kemampuannya. Ya, soal modal nanti yang penting sudah ada hasilnya dulu ya. Oke, Ibu Yasmin, berbicara terkait dengan strategi ya, paling tidak harus punya, selalu punya strategi nih. Nah, bagi Ibu Yasmin, apa sebenarnya strategi yang paling realistis bagi UMKM kecil yang memiliki seperti keterbatasan modal tetapi ingin meningkatkan kualitas dan memperluas pasar?
2: Ya, jadi dia harus konsentrasi penuh untuk pemasaran produknya. Mengenalkan bukan hanya ini produk minuman, tapi bagaimana kalau di saat Anda haus, Anda bisa minum ini. Jadi ada cerita yang dibawakan di produk tadi. Jadi biasanya masyarakat tidak hanya kenal, oh lihat, ah sudah begitu kan. Tapi kalau ada ceritanya dulu kan dia berhenti sejenak untuk lihat apa, oh ternyata ceritanya ini, oh ternyata ada pembawa produk itu. Jadi memang kita ajarkan bagaimana cara mereka menyampaikan bahwa seperti tadi, karena contohnya ada sambal, jadi kalau lapar, kalau lagi di kos, berarti harus ada sambal yang bisa cepat saji, seperti itu. Jadi yang mudah-mudah tapi seperti itu.
1: Oke, sampai sejauh ini Bu Yasmin, bagaimana cara memastikan program pemberdayaan UMKM ini benar-benar menghasilkan peningkatan omset dan paling tidak sejahtera ya keluarganya? Bukan hanya peningkatan jumlah pelatihan yang diikuti setiap saat di rumah Ibu Yasmin.
2: Jadi saya selalu canangkan ke teman-teman, ke ibu-ibu itu, mereka harus lihat tadi, ada di medsos itu kan selalu ada informasi, dan itu harus aktif. Misalnya mau bazar dimanapun, kalau bisa datang begitu. Jadi kalau memang belum mampu untuk menyewa satu meja, mungkin bisa bergabung. Jadi beberapa bisa bergabung dulu supaya bisa ikut pameran seperti itu. Jadi keaktifan untuk mereka melihat informasi dan terus bisa bermitra ya dengan siapapun itu. Dan nomor satu memang kita canangkan jangan malu untuk berusaha. Seperti itu.
1: Oke. Ya, menurut Ibu Yasmin sendiri, apa kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh pelaku UMKM ketika mencoba mengembangkan usahanya? Dan paling tidak bagaimana nih cara untuk menghindarinya?
2: Ya, jadi kesalahan terbesar itu kadang-kadang kalau sudah menawarkan kemudian ditolak itu biasanya tuh langsung kayak kayak drop begitu. Jadi malas untuk bikin lagi. Jadi ibu, saya sudah bikin ini tapi saya tawarin ke saudara-saudara nggak mau. Saya bilang sebenarnya market ibu itu produknya sudah bagus, tapi ibu jangan berorientasi dengan hanya saudara-saudara, karena manusia itu banyak sekali. Jadi tawarkan saja ke semua orang gitu. Jadi siapa tahu dari situ, nah mereka akhirnya mencoba dan akhirnya bisa. Begitu.
1: Sampai sejauh ini, selama setahun ini, apakah ada keluhan-keluhan dari ibu-ibu?
2: Keluhannya ya itu tadi, banyak sekali. Kadang-kadang mereka itu tadi untuk memasarkan, kadang-kadang ditolak, besoknya sudah nggak produksi. Jadi harus saya bilang jangan-jangan patah semangat. Itu jadi harus kita bisa meyakinkan bahwa produk kita bagus, kemudian harus berani dan tidak boleh malu.
1: Oke, iya, Ibu Yasmin, sampai sejauh ini bagaimana nih caranya membangun kolaborasi antara UMKM, kemudian pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta untuk pengembangan UMKM ini mereka tidak berjalan sendiri-sendiri?
2: Ya, Jadi sebenarnya ini sinergi yang saling menyambung ya. Kalau dari akademisi itu mereka malah bisa membantu sekali untuk bisa menerangkan. Misalnya kandungan ini, misalnya kita bikin minuman daun pandan. Dari akademisi bisa menerangkan apa isi tentang daun pandan. Kemudian dari medis juga kita bisa bawa bahwa khasiatnya itu apa, manfaatnya apa, begitu. Jadi sebenarnya kolaborasi yang sangat kuat untuk apa namanya pelaku usaha itu mengerti bahwa oh kita ini dibimbing untuk legalitasnya ada, kemudian apa namanya produk-produknya ini apa bisa terstandar, tuh sebenarnya tujuannya untuk itu. Jadi sebenarnya untuk manfaat diri kita sendiri sebagai pelaku UMKM gitu.
1: Berarti sampai sejauh ini ya kalau mau dibilang semuanya sudah berjalan baik,
2: sudah
1: ya.
2: Bagus ya, karena apa untuk pameran juga aktif sekali di Maluku, di Ambon ini terutama juga ada terus ada kegiatan-kegiatan yang sangat positif dan itu luar biasa.
1: Iya. Ibu Yasmin, menurut Ibu Yasmin sendiri dalam menghadapi misalnya produk impor yang lebih murah ya, apakah UMKM sebaiknya bersaing dari sisi harga atau membangun keunggulan melalui kualitas produk dan identitas lokal?
2: Iya, jadi seringkali itu jadi apa istilahnya kayak momo ya, jadi kayak
1: bumerang begitu ya, bukan?
2: Jadi mereka pada ibu lah ini kan ada yang masuk juga mereka murah begini.
1: Iya.
2: Tidak usah takut di situ. Percaya pada diri sendiri bahwa produk yang kita hasilkan itu produk yang berkualitas. Kemudian orang akan mencari kalau rasanya juga beda. Seperti saya cuma contohkan gitu, ada beberapa permen yang dihasilkan, tapi kita punya permen tradisional yang seringkali orang lihat apa namanya kayak begitu saja, tapi bagaimana dikemas dengan baik itu menjadi lebih eksklusif seperti itu.
1: Iya, kalau menurut Ibu Yasmin, apa standar kualitas yang perlu dipenuhi oleh UMKM lokal agar mereka mampu masuk ke marketplace nasional maupun pasar ekspor?
2: Jadi memang itu tadi, harus kembali kita harus patuh. Pemerintah itu bukan mempersulit, tapi sebenarnya pemerintah itu sudah membuka peluang yang ia mempermudah. Kemudian itu bimbingannya itu diikuti. Jadi kalau ada pelatihan di BLK atau apa itu harus ikuti. Makanya saya seringkali kalau ada ibu-ibu yang diundang itu saya bilang saya dorong harus datang. Jangan sampai tidak datang dan dicatat apa yang perlukan, kalau tidak tahu ditanyakan. Jadi itu sebenarnya pemerintah sudah buka banyak sekali, tinggal kita sendiri yang harus itu tadi. Tapi memang betul harus pelan-pelan, dan ibu-ibu ini setelah diberi edukasi yang baik mereka juga bisa memahami gitu.
1: Nah, Ibu Yasmin, jika UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat, nah mengapa masih banyak UMKM yang bertahun-tahun berada pada skala usaha yang sama? Menurut Ibu Yasmin, di mana nih letak persoalannya?
2: Sebenarnya jangkauan, ada beberapa yang sudah akhirnya bercerita itu ya. Saya bilang ternyata memang karena dia ada di daerah begitu, untuk promosinya mereka belum tahu cara promosi seperti apa begitu. Jadi ya, yang sudah yang baru-baru bergabung itu saya cuma ya bisa kasih tahu bahwa harus pelan-pelan, tidak usah takut untuk bisa mempromosikan, karena itu memang berapa kali mereka bilang, ibu saya bikin begini tapi tidak ada orang mau beli gitu kan. Tapi ya saya bilang bagaimana mempromosikan itu, kemudian kemasannya setelah kita lihat ya cara mengemasnya itu yang memang, jadi kita selalu ada checklist tuh apa yang kurang begitu supaya kita bisa perbaiki di situ.
1: Oke. Ya ini sebenarnya menarik sekali nih, banyak nih kalau kita berbicara terkait dengan UMKM ya, untuk kemajuan mereka sendiri. Nah, menurut Ibu Yasmin, untuk saat ini bagaimana memastikan UMKM supaya tidak menjadi sekedar objek, misalnya objek untuk program pemerintah, tapi memang benar-benar mereka menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan memiliki posisi yang ya tidak bisa ditawar-menawar seperti begitu.
2: Jadi bersamaan dengan ini memang kita kan ada apa namanya semacam pelatihan seperti yang kita lakukan sebenarnya ini untuk apa ya, menggugah mereka bahwa kita memberikan apa produk kita ke masyarakat itu memang sudah betul berkualitas dan ini memang bisa menunjukkan jati dirinya. Itu tadi, bahwa kalau sudah bisa terstandar otomatis dari luar negeri pun bisa apa pesan kan seperti itu. Dan ternyata memang betul banyak hal setelah mereka dibina, mereka diberi pengertian itu, yang tadinya tanda petik tadi apa aduh ibu ini jangan sampai buat program ini, padahal ternyata ya itu untuk keuntungan para pelaku usaha sendiri. Buktinya pemerintah sudah sekarang sudah paling mudah untuk apa NIB pengurusan juga sudah paling mudah sekali seperti itu.
1: Oke. Ibu Yasmin, apa satu perubahan yang paling mendesak menurut Ibu Yasmin yang harus dilakukan dalam ekosistem UMKM di Indonesia agar produk lokal mampu bersaing secara global, terutama di Maluku sini?
2: Iya. Jadi sebenarnya begini, untuk pengurusan, untuk apa semua ini memang untuk kita harus bisa bagaimana caranya pengajuan segala sesuatu itu bisa secara kolektif supaya bisa lebih cepat begitu. Dan itu bisa apa namanya untuk bersaing di pasaran apa namanya nasional maupun internasional, itu bisa dilakukan. Dan kemudian kita membutuhkan suatu kayak apa namanya seruan-seruan dari pemerintah bahwa misalnya kita punya produk tentang kopi. Nah, bagaimana hotel-hotel yang ada di Maluku ini menggunakan kopi produk dari kita. Produk UMKM gitu. Kemudian aromaterapinya yang ada di hotel atau di bandara yang ada di Maluku itu bisa produk dari apa teman-teman UMKM seperti itu.
1: Oke, kalau apa yang dijelaskan oleh Ibu Yasmin, lalu bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan bersama untuk menuju UMKM yang berkualitas dan berdaya saing secara konkret misalnya dalam 3 tahun atau 5 tahun ke depan?
2: Ya, jadi memang ukuran utamanya memang bagaimana produk itu sudah bisa tembus sampai ke luar. Itu standar-standar yang kita memang ada kayak apa skala prioritas kita yang memang kita lakukan mungkin yang sekarang ini untuk dikenal di Maluku, kemudian sementara memang sudah sampai ke apa Papua dan sampai ke daerah-daerah yang di apa di sekitar kita. Tapi intinya kita bagaimana di sini tuh kuat dulu. Setelah itu baru kita untuk ke nasional, baru nanti untuk tembus ke pasaran internasional. Gitu.
1: Ya, kebersamaan kita tersisa beberapa menit lagi nih, Ibu Yasmin. Pesan yang paling penting dari Ibu Yasmin kepada pelaku UMKM agar mereka tidak hanya mampu bertahan, tetapi paling tidak mereka benar-benar istilahnya naik kelas dan berdaya saing.
2: Iya. Jadi kita sebagai pelaku UMKM harus terus membuka diri. Kita harus apa istilahnya dari pemerintah itu membimbing, itu kita harus mendengarkan dengan baik karena itu sebenarnya bukan untuk kepentingan orang lain tapi kepentingan kita sebagai pelaku. Jadi harus bisa kita membuka diri, harus kita konsentrasi betul dan terus berkarya. Jangan hanya berhenti hanya apa ya saya sudah penghasilan sudah lumayan nih dan tenang-tenang saja. Kalau berani untuk mulai membuka outlet yang baru lebih baik bisa dilakukan seperti itu. Jadi
1: kenapa tidak berani, ya? Oke. Iya. Nah, apa harapan terbesar dari Ibu Yasmin terhadap generasi muda ya, terutama perempuan, kemudian ibu-ibu, agar mereka mau terlibat nih dalam pengembangan UMKM dan pelestarian kearifan lokal di Indonesia khususnya di Maluku?
2: Iya. Jadi saya inginkan bahwa kita ini ada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr rasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan,
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan

0: segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: nih.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
0: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
0: Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
0: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
0: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
0: Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
0: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
0: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: 意义啊，帮助。
1: Patience, freedom inside of me.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong
1: Ma.
0: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Dahulu lagu ini pernah berbunyi, di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya, dengerin ya.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Pendengar, membuat sebuah keputusan besar dalam hidup bukanlah hal yang mudah. Namun bila disertai dengan keyakinan dan keteguhan hati, tentu segalanya berjalan dengan baik dan menjadi nyata.

Pendengar kisah inspirasi hari ini, kehidupan ibarat sebuah pohon takdir yang ditumbuhi puluhan bahkan ratusan cabang dan ranting. Ada cabang yang kokoh, berdaun rimbun, berbunga dan berbuah melimpah. Ada juga cabang yang kokoh, namun tidak dihiasi terlalu rimbun daun maupun buah dan bunga yang indah, tetapi masih tetap berdaun, berbuah, dan berbunga. Ada pula cabang yang kering, hingga hanya memiliki sedikit daun karena meranggas, tanpa memiliki sedikit pun buah dan bunga. Dan yang paling menyedihkan adalah cabang yang bahkan mati sebelum ditumbuhi daun ketika cabang terbentuk. Pendengar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap cabang tersebut. Semuanya berada di luar jangkauan, berada di luar kuasa kita. Cabang dan ranting adalah pilihan-pilihan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Jadi kehidupan yang dimiliki saat ini adalah hasil dari keputusan atas pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Tidak berguna untuk menyesali pilihan yang sudah kita ambil. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Hidup ada di tangan kita sendiri. Baik atau buruk hasil yang kita dapat, itulah risiko atas pilihan yang telah kita buat.

Pendengar, kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita dapat mengatur layar sebuah perahu. Jangan pernah berputus asa akan sebuah takdir, tetap percaya pada diri Anda. Hargailah diri Anda dan orang lain, jangan dengan sebuah keangkuhan, melainkan dengan sebuah kerendahan hati dan rasa percaya diri yang realistik. Berhentilah memikirkan masa lalu, jangan terus mengingat-ingatnya lagi. Jalani hidup dengan antusias, mulailah sekarang juga. Berusaha sebaik mungkin, kerahkan semua daya dan upaya. Maka kehidupan Anda akan berkelimpahan.

keberhasilan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan pilihan yang benar, ia akan bersinar. Sebagai makhluk yang memiliki kekuatan, kecerdasan, cinta, serta sebagai tuan dari pikiran-pikirannya sendiri, maka ia memegang kunci untuk setiap situasi.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu, kapanpun dan

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-16.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

Jadi SDM yang akan digunakan oleh investor ini harus siap. Jadi kalau masuk di investasi, minimal dia semi terampil. Kalau udah bisa terampil boleh. Ya, harus siap di sana kan, Pak.

0: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Selasa 11 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Maluku resmi menahan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020. Kelima tersangka yang terdiri dari 4 perempuan dan 1 laki-laki tersebut ditahan selama 20 hari di Lapas Perempuan Kelas 3B Ambon dan Rutan Ambon. Kasus yang menyeret pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, hingga Direktur PT Kusuma Jaya Abadi ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga 3,8 miliar rupiah berdasarkan audit BPKP. Dalam penyidikannya, tim Kejati Maluku menemukan sejumlah penyimpangan serius pada proyek senilai 12,4 miliar rupiah ini. Di antaranya adalah perencanaan yang tidak sesuai aturan, adendum kontrak berulang tanpa dokumen pendukung, hingga rekayasa dokumen prestasi fisik pekerjaan. Pembayaran proyek bahkan telah dicairkan 100% meski pekerjaan dilaporkan belum selesai dan tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati. Pihak Kejaksaan Tinggi Maluku menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti pada 5 tersangka ini saja. Penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang belum memenuhi panggilan, termasuk mendalami peran kuasa pengguna anggaran serta pihak pelaksana lapangan. Kejati Maluku memastikan akan menjadwalkan ulang pemanggilan guna menuntaskan penanganan kasus korupsi air bersih tersebut secara transparan. Kita ke berita lain. Pengembangan industri hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan diingatkan untuk tidak mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Guru Besar Universitas Patimura Profesor Wardis Girsang menegaskan bahwa pembukaan lahan secara masif dengan sistem monokultur di wilayah berbukit sangat beresiko memicu erosi tanah. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri harus tetap disesuaikan dengan karakter geografis ekologis Maluku agar tidak menimbulkan bencana alam. Sebagai solusinya, Profesor Wardis mendorong penerapan pola tanam tumpang sari atau multiple cropping dalam pengelolaan lahan pertanian ubi kayu. Sistem ini dinilai efektif menjaga tutupan tanah, menekan resiko kerusakan lingkungan, sekaligus memberikan keuntungan ekonomi ganda bagi petani lokal. Langkah ini dinilai penting agar upaya mengejar target produksi industri tidak merusak ekosistem darat yang menjadi daya dukung utama wilayah tersebut. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan di daratan akibat erosi akan membawa sedimentasi hingga ke sungai dan laut yang berpotensi merusak terumbu karang serta ekosistem pesisir. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pihak investor didesak untuk memasukkan kajian lingkungan sebagai bagian utama dari perencanaan investasi sejak awal demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Buru Selatan. Pendengar, Pemkab Bursel didorong siapkan SDM lokal sambut hilirisasi ubi kayu. Laporan Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Kabupaten Buru Selatan didorong segera menyiapkan sumber daya manusia SDM lokal untuk menyambut program hilirisasi ubi kayu di daerah tersebut. Kesiapan tenaga kerja lokal dinilai penting agar manfaat investasi dan industri yang masuk dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Akademisi Universitas Patimura Unpati Profesor Wardis Girsang mengatakan, pengembangan industri hilirisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Olehnya itu, tenaga kerja setempat perlu dipersiapkan agar industri yang dibangun tidak menjadi menara gading di tengah masyarakat. Menurut Wardis, hilirisasi membutuhkan perubahan pola ekonomi dari sekadar menjual bahan mentah menuju pengolahan produk yang memiliki nilai tambah. Perubahan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, pemerintah daerah perlu memulai peningkatan kapasitas masyarakat sejak awal sebelum industri hilirisasi beroperasi. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata industri agar tenaga kerja lokal memiliki peluang mengisi posisi yang tersedia.
2: SDM, jadi SDM yang akan digunakan oleh investor ini harus siap. Jadi kalau masuk di investasi, minimal dia semi terampil. Kalau udah bisa terampil boleh. Ya harus siap di sana kan Pak, di perusahaan. Jadi dia tidak hanya menyiapkan lahannya, menyiapkan pupuknya, menyiapkan bibitnya, merawatnya, ya kan, memanennya, sampai mengolahnya nanti. Itu SDM sangat penting.
1: Selain kesiapan SDM, Profesor Wardis juga mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek ekologi dalam pengembangan hilirisasi ubi kayu. Persoalan hak tanah ulayat dan penguatan kelembagaan petani juga perlu menjadi bagian dari perencanaan agar pengembangan industri tidak menimbulkan persoalan baru. Demikian Lina Tehupurin melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mencatat tingkat pengangguran terbuka TPT di Provinsi Maluku pada Mei 2026 mencapai 5,75%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,05 poin dibandingkan periode Februari 2026. Kepala BPS Provinsi Maluku, Marit J. Patiwailapia, menjelaskan bahwa secara sederhana, dari setiap 100 orang dalam angkatan kerja di Maluku, terdapat sekitar 6 orang yang tergolong sebagai penganggur. Berdasarkan jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal, angka pengangguran perempuan tercatat lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yakni masing-masing 6,15% dan 5,47%. Meski TPT perempuan mengalami penurunan sementara, TPT laki-laki justru naik tipis. Sementara itu, dari segi geografis, wilayah perkotaan masih mendominasi tingkat pengangguran dengan 7,44%, sedangkan wilayah pedesaan berada di angka 4,45%. Meski angka perkotaan menunjukkan tren menurun dibandingkan periode sebelumnya. Jika ditinjau dari latar belakang pendidikan, lulusan perguruan tinggi jenjang diploma 4 hingga strata 3 menjadi penyumbang TPT tertinggi di Maluku dengan angka mencapai 10,23%. Sebaliknya, lulusan jenjang sekolah menengah pertama SMP mencatatkan tingkat pengangguran terendah sebesar 1,17%, di mana penurunan TPT signifikan justru terlihat pada lulusan diploma 1 hingga 3 serta lulusan SMK. Pendengar, seleksi nasional pengusulan anggota baru UNESCO Creative Cities Network kini resmi memasuki tahap penilaian. Sebanyak 6 kabupaten dan kota di Indonesia telah lolos seleksi berkas awal dan bersaing ketat untuk menjadi wakil Indonesia di jejaring kota kreatif dunia. Keenam daerah tersebut meliputi kota Yogyakarta bidang seni media, kota Batu, kota Pangkal Pinang, dan kota Padang bidang gastronomi, kabupaten Sleman bidang perfilman, serta kabupaten Bantul bidang kerajinan dan seni rakyat. Anggota tim seleksi nasional UCCN sekaligus Direktur Ambon Music Office, Roni Lopis, menjelaskan bahwa seluruh daerah terpilih telah menyerahkan dokumen persyaratan lengkap kepada Kementerian Ekonomi Kreatif dan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Namun, Roni menegaskan bahwa kelulusan tahap awal ini belum menjadikan mereka kandidat resmi karena kesiapan ekosistem kreatif serta keberlanjutan program di setiap daerah masih akan dinilai secara ketat. Dari 6 daerah tersebut, tim seleksi nantinya hanya akan memilih 2 kandidat terbaik untuk mewakili Indonesia. 2 kota atau kabupaten terpilih selanjutnya akan menerima mandat resmi untuk menyusun dan mengirimkan application Losair secara lengkap kepada UNESCO. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat diplomasi budaya sekaligus memperluas peran daerah di tingkat internasional. Pemerintah Kabupaten Seramagian Timur memperoleh tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran dari pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana kebakaran di daerah tersebut. Laporan Yasin Kelderak.
3: Pemerintah Kabupaten Seramagian Timur Provinsi Maluku bakal mendapat tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran untuk memperkuat upaya penanggulangan kebakaran di daerah ini. Hal itu menyusul banyaknya insiden kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kota Bula dan sekitar belakangan ini. Bupati Seramagian Timur Fahri Husni Al-Ghatiri mengatakan pihaknya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait bantuan mobil damkar dimaksud. Menurut Fahri, bantuan tersebut diharapkan dapat menambah kemampuan petugas damkar dalam merespon kebakaran yang belakangan berulang terjadi di wilayah Kota Bula. Saat ini, kata dia, pemerintah daerah masih perlu menyiapkan anggaran untuk mengangkut kendaraan bantuan tersebut dari Jakarta.
4: Insya Allah kita sudah dapat semacam persetujuan dari Kemendagri untuk bantuan mobil damkar. Yang dibutuhkan adalah anggaran untuk mengangkut dari Jakarta ke sini dan mudah-mudahan di perubahan ini bisa kita alokasikan.
3: Penambahan armada dinilai penting untuk memastikan proses penanganan kebakaran tetap berjalan apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan yang selama ini digunakan. Dengan adanya tambahan bantuan armada tersebut, pemerintah Kabupaten Seramagian Timur setidaknya memiliki 2 unit mobil damkar yang dapat diandalkan dalam kondisi darurat.
4: Supaya paling tidak ada 2 lah ya. Kita nggak tahu kalau ada kendala satu tiba-tiba, itu akan jadi masalah besar.
3: Selain tambahan mobil damkar, pemerintah Kabupaten Seramagian Timur juga tengah mengupayakan pengadaan kendaraan penyuplai air untuk mendukung proses pemadaman kebakaran. Menurut Bupati Fahri, kendaraan suplai air menjadi di salah satu kebutuhan penting karena ketersediaan armada untuk mengangkut air masih menjadi kendala dalam penanganan kebakaran di lapangan.

0: Berita selanjutnya. Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Satuan Brimob Polda Maluku menggelorakan semangat kebangsaan melalui aksi pembagian bendera merah putih kepada masyarakat. Sebanyak 15 personel Kompi 1 Batalion A pelopor turun langsung ke depan Mako Kompi pada Sabtu pagi untuk membagikan bendera kecil kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif agar momentum kemerdekaan tidak sekedar menjadi acara seremonial, tetapi juga memperkuat rasa cinta tanah air dan kepedulian berbangsa. Komandan Kompi 1 Batalion A Pelopor, Ibtu Kiki Yam Rewaf menyatakan bahwa pembagian bendera ini merupakan ajakan nyata bagi warga untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Menurutnya, mengibarkan merah putih di rumah, kendaraan, dan lingkungan sekitar adalah langkah sederhana namun bermakna besar sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan. Selain membagikan bendera, personel Brimob juga menyapa para pengguna jalan sembari menghimbau masyarakat agar terus menjaga keamanan, toleransi, dan nilai-nilai persatuan. Sementara itu, Dansat Brimob Polda Maluku Kombes Pol Teddy Purnanto menegaskan bahwa kehadiran personel dalam aksi sosial ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat. Ia berharap momen HUT ke-81 RI ini dapat menjadi energi bersama bagi seluruh warga Maluku untuk saling menjaga ketertiban dan memperkuat persatuan. Teddy menambahkan, Brimob tidak hanya hadir saat penanganan gangguan keamanan, tetapi juga siap membangun kepedulian sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kedamaian di lingkungan sehari-hari. Pendengar, Desa Lontoir di Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, resmi ditetapkan sebagai desa wisata tematik indikasi geografis Pala Kepulauan Banda. Penyerahan piagam penetapan dilakukan oleh perwakilan kantor wilayah Kementerian Maluku kepada penjabat Desa Lontoir dan camat Kepulauan Banda di Balai Desa Lontoir. Langkah ini menjadi strategi penting untuk melindungi kekayaan intelektual lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Melalui status baru ini, potensi wisata budaya dan sejarah perkebunan pala di Desa Lontoir akan terus dikembangkan, salah satunya melalui daya tarik kebun pala Kele dan jejak sistem perkebunan peninggalan masa kolonial. Para wisatawan nantinya tidak hanya disuguhkan keindahan alam, tetapi juga diajak mengenal secara langsung proses budidaya, sejarah perdagangan rempah, hingga upaya pelestarian lingkungan yang melibatkan komunitas lokal. Kepala Kanwil Kemenko Maluku Saiful Sahri berharap penetapan Desa Lontoir dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Maluku dalam memanfaatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual sebagai penggerak pariwisata. Kedepan, konsep serupa juga akan didorong di daerah lain seperti Desa Tumbur di Kepulauan Tanimbar yang kaya akan potensi tenun Tanimbar dan seni ukir patung Tumbur. Pendengar, Provinsi Maluku jadikan industri kelapa dan pala dukung hilirisasi pertanian. Laporan Sahira Sangaji.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan pengembangan industri pengolahan kelapa dan pala sebagai langkah strategis untuk mendukung percepatan program hilirisasi pertanian. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, mengatakan penguatan industri berbasis komoditas unggulan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan nasional serta hasil koordinasi lintas sektor. Ia menegaskan pengembangan dua industri tersebut merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan, khususnya tanaman perkebunan rakyat. Ilham menjelaskan secara potensi Maluku merupakan salah satu sentra pala nasional. Berdasarkan data luas areal dan produksi tanaman perkebunan rakyat seperti pala di Maluku mencapai 31.624 hektar dengan jumlah petani 28.360 kepala keluarga dan produksi mencapai 512 ton. Produksi pala terbesar berada di Kabupaten Maluku Tengah dengan luas areal sekitar 11.000 1.055 hektar melibatkan 14.521 petani dan produksi mencapai 2.134 ton. Selanjutnya, Kabupaten Seram bagian timur dengan luas areal 8.831 hektar dan produksi 1.287 ton, serta Kota Ambon dengan produksi mencapai 746 ton. Selain itu, pala juga dikembangkan di Kabupaten Maluku Tenggara, Buru, Seram bagian barat, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Kota Tual yang secara keseluruhan menunjukkan ketersediaan bahan baku yang memadai untuk mendukung industri pengolahan.
2: Ada kurang lebih

0: Pihaknya pun telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Gubernur Maluku dan diminta untuk mengawal proses realisasi program, termasuk percepatan perizinan dan kesiapan pendukung lainnya. Menurutnya, hilirisasi industri kelapa dan pala akan meningkatkan nilai tambah produksi, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta mempermudah akses pemasaran bagi petani. Sahira Sang Haji melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengajak masyarakat Ohoi Selayar, Kecamatan Manyeu, untuk memperkuat persatuan dan mengesampingkan perbedaan dalam pembangunan kembali Masjid Al-Mujiba. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri prosesi penurunan kubah masjid sebagai penanda dimulainya pembongkaran bangunan lama sebelum rekonstruksi masjid baru dilakukan. Prosesi ini diawali dengan pembacaan sholawat serta pembongkaran tiang masjid secara simbolis bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dalam sambutannya, Bupati Tahir menegaskan bahwa perbedaan pandangan maupun pilihan politik merupakan hal wajar, namun persaudaraan dan gotong royong harus diutamakan ketika menyangkut kepentingan bersama. Beliau menyebut pembangunan rumah ibadah adalah tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat untuk melanjutkan warisan generasi terdahulu, bukan hanya tugas pemerintah atau kelompok tertentu. Menurutnya, tantangan atau cobaan dalam niat baik membangun masjid tidak boleh menyurutkan semangat kebersamaan umat. Menanggapi arahan tersebut, warga Ohoi Selayar dan sekitarnya menyatakan kesiapan penuh untuk bersatu serta mendukung penuh seluruh tahapan pembangunan Masjid Al-Mujiba. Bupati menekankan bahwa kebersamaan menjadi modal utama agar rumah ibadah tersebut dapat berdiri kokoh dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Ajang Sail Darwin Banda Nyairayah Race 2026 dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan kerjasama sister city antara Darwin Australia dan Banda Neira Maluku Tengah. Selain mempromosikan keindahan alam dan potensi wisata Maluku ke kancah internasional, ajang olahraga bahari internasional ini juga membuka peluang besar bagi kolaborasi di sektor ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia. Ketua Ambon Sailing Community Nico Tulalesi menegaskan bahwa dampak dari hubungan sister city berbasis pariwisata ini sangat luas bagi pembangunan daerah. Dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon, Nico menyampaikan bahwa kerjasama ini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus membuka akses pasar baru bagi produk-produk industri kreatif lokal khas Maluku, seperti kerajinan tangan dan hasil budaya masyarakat. Lebih lanjut, pengembangan kapasitas dan kompetensi para pelaku pariwisata serta ekonomi kreatif juga menjadi fokus utama dalam memperkuat daya saing daerah di tingkat internasional. Nico mencontohkan keberhasilan kerjasama sister city antara Denpasar dan Darwin yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi Maluku, sehingga Sail Darwin Banda Neira tidak sekedar menjadi ajang olahraga, melainkan jembatan kerjasama ekonomi budaya dan SDM yang berkelanjutan. Kita ke berita terakhir. Pemerintah daerah Maluku Tenggara menggerakkan berbagai pihak dalam aksi bakti kebersihan massal menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81, menggabungkan semangat kemerdekaan dengan kepedulian lingkungan. Laporan Mei Maturbongs.
2: Dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun, kegiatan bersih-bersih pasar bersama OPD, BUMN, dan instansi vertikal lainnya dimulai sejak pukul 7 pagi. Diawali dengan senam kebugaran, Bupati mengajak seluruh peserta untuk membersihkan area pasar tradisional. Selain melakukan bakti kebersihan, tujuan lain daripada kehadiran para pegawai di pasar demi mengoptimalkan perputaran uang dari transaksi yang terjadi.
3: Habis saya kerja bakti, mereka kan turun mungkin pergi, ada yang dibelanjakan dengan nilai ya yang sesuai dengan mengembangkan kemampuan ekonomi keuangan mereka. Tetapi beberapa hari akan datang, ada lagi. Kegiatan ini akan berjalan terus di pasar ini. Ini maksudkan supaya mungkin dari yang punya toko atau yang punya jualan, ini ada sedikit laku lah, sayur atau apa. Dan mereka datang, kalau pulang kan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu pulang kan nggak mungkin dia lengket.

0: Dan, tapi dia harus belikan sesuatu di pasar, dan itu adalah salah satu cara UMKM di luar, tetapi di pasar juga saya coba maksimalkan.
1: Sementara itu, menanggapi bakti kebersihan yang dilaksanakan pemerintah daerah, salah satu petugas kebersihan Yohanes Hoilulin merasa sangat terbantu pagi ini. Hoilulin juga menyampaikan harapannya di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini.
2: Alhamdulillah, syukur semua berjalan dengan baik, dan itu memang sudah terencana. Kalau menurut perasaan itu sih baik-baik saja. Harapan saya mungkin di 17 Agustus ini membawa semangat untuk kita bangkit bersama membersihkan daerah-daerah, khususnya pasar, tempat-tempat jualan yang mana yang harus dibersihkan. Jadi kita satu tanggung jawab kita bersama.
1: Pelaksanaan bakti kebersihan sendiri melibatkan pegawai instansi daerah, vertikal BUMN, dan para petugas kebersihan. Selain berlokasi di pasar tradisional, hal yang sama serentak dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di destinasi wisata Pantai Pasir Panjang yang terkenal dengan pasir terhalusnya. Mei Materbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Pemkab Bursel didorong siapkan SDM lokal sambut hilirisasi ubi kayu. Provinsi Maluku jadikan industri kelapa dan pala dukung hilirisasi pertanian. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Diarta mengucapkan selamat pagi.

Menjadi pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Ya, Pro 1 RI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat pagi pendengar ya, dan selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah beraktivitas. Selamat menyantap makan sarapan pagi Anda ya, di pagi hari ini menu sarapannya apa ya. Oke, jangan yang berat-berat deh, kayak yang berbau karbohidrat tinggi, karena dapat membuat kita cepat ngantuk. Ya, informasi seputar Maluku untuk Anda pendengar ya. Ngomong-ngomong soal sekolah, nah ini Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur Maluku mendukung program revitalisasi satuan pendidikan yang dinilai dapat membantu mempercepat perbaikan sekolah rusak di daerah tersebut. Program itu dianggap penting karena masih dapat sejumlah sekolah yang membutuhkan rehabilitasi hingga pembangunan fasilitas tambahan. Ketua Komisi 3 DPRD SBT Ismail Rumbalifar mengatakan bahwa keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Ya, dan pendengar, menurut Ismail, sejumlah sekolah di SBT masih mengalami kerusakan. Selain itu, terdapat sekolah yang membutuhkan pembangunan fasilitas tambahan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Dia menilai kebutuhan pembangunan dan perbaikan sekolah tersebut tidak akan seluruhnya dapat ditangani jika hanya mengandalkan APBD. Nah, Ismail juga yang juga merupakan ketua DPD Golkar SBT mengapresiasi Bupati SBT Fahri Husni Al-Ghatiri bersama Dinas Pendidikan yang telah mengupayakan masuknya program revitalisasi satuan pendidikan ke SBT.

buru-buru amat kayak mau ambil gaji. Sekolah dulu yang benar.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

0: tahu harga naik.
1: Jalan berlubang, jembatan roboh, listrik padam bergiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

Memulai investasi sejak dini adalah langkah cerdas untuk mempersiapkan masa depan. Dengan menanamkan dana pada instrumen investasi yang tepat, seperti saham atau reksadana, Anda bisa menikmati hasil yang berlipat ganda seiring berjalannya waktu. Setiap keputusan investasi hari ini adalah upaya untuk memastikan kebebasan finansial di masa mendatang.

0: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Iya, baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan perakiran cuaca bersama dengan rekan Elis. Selamat pagi rekan Elis.
2: Selamat pagi.
1: Ya, bagaimana kabarnya nih rekan Elis?
2: Baik.
1: Ya. Ya, rekan Elis silakan laporannya.
2: Selasa 11 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan untuk pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk siang hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Dan untuk malam hari diperkirakan umumnya cerah hingga berawan, namun berpeluang terjadi hujan ringan di Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan untuk esok hari, Rabu 12 Agustus 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku dini hari diperkirakan umumnya cerah hingga berawan. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km/jam. Suhu udara minimum 20 derajat Celcius dan maksimum mencapai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara minimum 50% dan maksimum mencapai 98%. Peringatan dini untuk angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Sedangkan untuk perakiraan tinggi gelombang, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di seluruh perairan wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI.
1: Iya, baik, terima kasih untuk rekan Elis ya, laporan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini.

Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Pendengar, banyak dari kaum rentan yang sering diabaikan. Padahal mereka juga butuh kesempatan yang sama untuk bekerja dan hidup layak. Dukung kebijakan yang memastikan semua orang tanpa kecuali punya akses ke pekerjaan dengan upah yang adil sangat dibutuhkan. Tidak cuma adil, tapi juga cukup buat kebutuhan sehari-hari. Kita semua bisa bantu dengan cara mendorong perusahaan dan pemerintah buat lebih peduli. Ingat, memperjuangkan upah layak itu sama dengan memperjuangkan harkat martabat manusia.

Pro 1 RI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Informasi menarik untuk Anda mengenai Gereja Protestan Maluku bersama Dinas Kehutanan Provinsi Maluku akan menggelar gerakan penanaman 2000 bibit cengkeh di wilayah klasis GPM Aru Selatan. Pendengar, kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan menanam pohon GPM sekaligus upaya mendorong pemanfaatan lahan gereja untuk kepentingan ekonomi dan juga kesejahteraan jemaat. Gerakan penanaman tersebut merupakan hasil kerjasama Majelis Pekerja Harian Sinode GPM dan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Sebanyak 2000 bibit cengkeh dijadwalkan dikirim ke wilayah Aru Selatan pada 14 Agustus 2026. Setelah bibit tiba, penanaman direncanakan berlangsung secara serentak pada minggu ketiga Agustus 2026 di jemaat-jemaat yang berada dalam wilayah klasis GPM Aru Selatan. Salah satu lokasi yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut adalah lahan-lahan milik gereja yang selama ini dapat dikelola dan juga dimanfaatkan oleh jemaat.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada tim ekonomi daerah dan seluruh pihak yang berkontribusi menjaga iklim ekonomi tetap kondusif. Apresiasi tersebut diberikan menyusul capaian pertumbuhan ekonomi Maluku yang menunjukkan tren positif berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku. Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku Kasrul Selang mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang terjalin antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Sinergi yang kuat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan fiskal. Atas capaian itu, pemerintah berharap sinergi terus dipertahankan, sehingga kinerja ekonomi Maluku semakin kuat dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

Yuk kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Ya, pendengar dari Glenn Fredly, Fred Audi dengan terpesona ya. Mungkin Anda lagi terpesona dengan seseorang ya. Atau mungkin lagi terpesona karena mendapatkan sesuatu yang membuat Anda bahagia, pendengar. Informasi menarik untuk Anda mengenai pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial ya. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari di Jakarta. Kodari menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik, terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Penting bagi kita semua untuk selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkannya, pendengar. Ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab bersama, kata Kodari dalam keterangan kepada rri.co.id di Jakarta, Senin 10 Agustus 2026. Kodari menekankan, pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai konstitusi Indonesia. Pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kodari berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal selama rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung. Masyarakat juga diarahkan mengikuti informasi dari sumber resmi agar memperoleh keterangan yang disampaikan pemerintah. Dan Kodari mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Momentum peringatan tersebut diarahkan untuk memperkuat cinta tanah air dan optimisme bersama dalam membangun Indonesia.

Pernah ngebayangin tidak sih kalau Indonesia bisa swasembada semuanya? Mulai dari beras yang kita makan, energi buat listrik, sampai air bersih yang selalu mengalir di rumah. Keren kan? Ternyata kita semua bisa jadi bagian dari mimpi besar ini. Caranya, dukung produk lokal, hemat energi dan air, serta ekspor ekonomi kreatif. Jangan lupa, jaga laut dan hutan kita biar ekonomi hijau biru bisa maju. Ingat, ketahanan negara tidak cuma tugas TNI atau polisi, tapi juga kita yang cinta produk Indonesia. Mulai dari hal kecil, beli hasil petani lokal, pakai energi terbarukan, dan kurangi sampah.

17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Namun, kabar itu belum sampai ke semua rakyat Indonesia. Disinilah radio mengambil peran. Beberapa jam setelah pembacaan, berita kemerdekaan disiarkan oleh kantor berita Domei, lalu dipancarkan lewat gelombang Radio Republik Indonesia yang baru diambil alih dari Jepang. Gelombang itu menembus lautan, gunung, dan hutan, membawa suara kemerdekaan ke pelosok negeri. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat mendengar Indonesia telah merdeka. Dari mikrofon sederhana, lahirlah gema yang menyatukan bangsa. Dan lewat udara, proklamasi itu terbang menjadi milik seluruh bangsa Indonesia.

Ya, pendengar, informasi menarik masih saya kasih untuk Anda, dikutip dari laman rri.co.id. Pendengar, penjurian dua kategori khusus anugerah jurnalistik Muhammad Husni Tamrin ke 52 memasuki tahap final. Ajang Pers Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jaya tersebut memperlombakan total 9 kategori karya jurnalistik. Kategori khusus tersebut meliputi isu menyongsong 5 abad Jakarta serta literasi keuangan Bank Jakarta. 7 kategori umum mencakup tajuk rencana, foto, teks, televisi terestrial, streaming, infografis, dan juga radio. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jaya, Kesit Budi Handoyo, menilai seluruh karya jurnalistik para peserta. Tim juri lain terdiri atas Bagus Sudarmanto, Irma Oktavia, serta seorang staf Eka Ardi Miati. Kategori 5 abad Jakarta menyoroti sejarah, transformasi identitas, persoalan, hingga masa depan wilayah setempat. Kategori literasi Bank Jakarta mengangkat topik literasi keuangan, usaha mikro kecil menengah, dan juga digitalisasi. PWI menggelar ajang Akbar MHT ke-52 bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan penganugerahan pemenang di Balai Agung pada Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar, anggota DPD Alfiansa Bustami alias Komeng beserta mitra usaha dan juga mitra swasta lain ini ikut memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Hasil penilaian dua kategori khusus tersebut akan diumumkan pada malam anugerah jurnalistik MHT ke-52.

tahu nggak sih, buah kersen itu ternyata punya segudang manfaat? Buah kecil berwarna merah ini sering disebut cherry atau talok. Aslinya berasal dari Amerika Tengah. Tapi jangan salah, meski kecil, kersen punya kekuatan besar. Buah ini bisa bantu atasi asam urat, anemia, bahkan turunkan risiko serangan jantung. Buah kersen juga kaya nutrisi loh. Ada vitamin A, vitamin C, serat, antioksidan, dan zat besi. Cocok banget buat yang lagi jaga kesehatan jantung atau pencernaan. Nah, pohon kersen sendiri bisa tumbuh sampai 12 meter, tapi biasanya cuma 3-6 meter saja. Daunnya runcing, bunganya cantik, dan buahnya manis banget. Jadi, kalau nemu buah kecil merah mirip ceri ini, jangan langsung dikira ceri ya. Itu bisa jadi kersen. Ceri dan kersen itu beda loh. Ceri itu prunus, kersen itu muntingia.

Ya, Pro 1 RI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang sudah beraktivitas, menjalankan aktivitas Anda dengan penuh semangat, atau mungkin yang sementara lagi ngantuk gitu, semalam begadang, ya. Otomatis Anda harus bisa manajemen waktu Anda, ya. Di mana waktu untuk istirahat dipakai untuk istirahat, waktu untuk kerja dipakai untuk kerja, ya. Sehingga bisa efisien pendengar. Informasi menarik untuk Anda mengenai Adan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung menyelenggarakan lelang secara serentak tahun 2026. Kepala BPA Kejagung Patris Yusrian Jaya resmikan penyelenggaraan lelang serentak tahun 2026 ya. Patris mengatakan lelang dilakukan dalam rangka menyambut peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Menurutnya, lelang serentak ini merupakan wujud nyata komitmen kejaksaan dalam menghadirkan recovery is justice atau pemulihan adalah keadilan. Keadilan tidak hanya diukur dari putusan pengadilan, tetapi sejauh mana kerugian negara dipulihkan serta dirasakan manfaatnya. Pemulihan aset adalah bagian tak terpisahkan dari keadilan. Pemulihan aset yang dilakukan oleh BPA Kejaksaan Agung merupakan bagian tak terpisahkan dari keadilan. Dia menjelaskan pelaksanaan lelang serentak ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, terhitung mulai hari Senin kemarin sampai dengan hari Jumat besok ini ya pendengar. Penjualan lelang dieksekusi melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan juga lelang sesuai wilayah Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Otomatis di Ambon juga ya, di Maluku juga pastinya.